0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: The Shalom 7, teman Pro 2 yang nanti bakal main ke Palembang. Aduh, seneng banget deh ya. Akhirnya Hektik Kreatif selaku promotor itu mampir ke Palembang membawa Bus Yuk Fast kelima, teman Pro 2. Aduh ya. Jadi memang ini udah fix banget ya, dan kemarin juga udah sempat pre-sale, teman Pro 2. Promotor Hektik Kreatif ini ngebawa Bus Yuk Fast 5 ke Palembang Sabtu 16 Januari 2027 nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, teman Pro 2. Dan selain dari Shalom 7 yang tadi aku puterin, bakal banyak banget pengisi acara yang keren, teman Pro 2. Ada Kahitna, ada Malik and the Essential, ada Perunggu, ada Piratel, ada Pamungkas juga, dan masih banyak lagi, teman Pro 2. Untuk tiketnya itu hari ini banget nih, teman Pro 2 ya. 8 September itu hari ini mereka bakal buka general sale ya. Dan memang di kategori yang sebelumnya yang pas pre-sale itu naik 100 ribuan ya dari harga yang pre-sale. Nah, hari ini itu bakal dibuka war tiketnya di jam 1 nanti ya, teman Pro 2. Dan aku pengen kamu benar-benar hati-hati kali ini, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang pengen beli tiketnya atau juga warnya, langsung ke official webnya ya di busyourfest.com. Jangan ke tempat lain, teman Pro 2, karena kemarin aku lihat banyak banget di trade ya, yang ketipu tiket, yang ketipu shalo, yang ketipu justip juga banyak, teman Pro 2. Jadi kalau emang kamu nih mentok-mentok banget kayak males Rin nge-war tiketnya, make sure kamu bener-bener kayak di justip yang terpercaya ya. Dan sebenarnya bakal lebih enak dan dapet banget, teman Pro 2 ya, feel konserannya itu kayak sebelum konser nge-war tiketnya dulu, iya enggak sih, teman Pro 2? Jadi buat kamu yang mau war tiket hari ini, jangan lupa di jam 1 nanti, teman Pro 2, di busyourfest.com ya. Dan kalau kamu nonton berarti kita bakal ketemu, karena aku sudah mengantongi tiketnya pas pre-sale. Ya, yes, teman Pro 2, busyourfest kelima immersive journey, see you there.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wait, hold up, stop.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
2: Teman terbaik kamu.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

juga pastinya di 91,6 dan juga YouTube RRI Palembang teman Pro 2. Kalau kemarin udah ada 17 peserta ya yang menampilkan bakatnya teman Pro 2 yang luar biasa banget ya. Maybe kamu juga udah voting salah satu dari mereka karena kamu udah denger gimana mereka nyanyi. Nah, hari ini nih another talent itu juga bakal tampil teman Pro 2. Dan buat kamu yang penasaran, kamu langsung aja nanti di jam 10 ke YouTube RRI Palembang kalau mau lihat visualnya langsung, or misalnya kamu lagi di jalan kayak aduh enggak sempat deh ngelihat visualnya langsung, mau denger aja boleh banget. Bisa kamu dengerin di 91,6 atau juga kamu bisa pergi ke RRI Digital teman Pro 2 dan streaming RRI Pro 2 Palembang.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia.

Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Yes, The Weeknd teman Pro 2 yang bentar lagi juga bakal konser di Indonesia ya. Aduh, kayaknya para penggemar The Weeknd udah gak sabar banget teman Pro 2. Karena kan konser The Weeknd After Hours Still Down Tour in Jakarta ini bakal digelar di tanggal 26 dan juga 27 September ini teman Pro 2 ya. Di JIS ya, Jakarta International Stadium. Dan memang kalau ngelihat ya tiketnya kan waktu itu dijual dari harga 950 di Ketnam ya sampai 14 juta rupiah ya. 14.732 rupiah teman Pro 2. Dan kalau misalnya pun kita lihat sekarang ya, kategori tiketnya masih tersedia loh teman Pro 2 ya. Jadi untuk di festival itu masih ada satu tiket lagi, terus di Ket 1 aku lihat masih ada dua tiket lagi teman Pro 2. Di Ket 2 itu masih ada satu tiket lagi. Dan di Ket 5 itu ada satu tiket juga. Jadi buat kamu yang kayaknya, wah aku pengen deh nonton The Weeknd, boleh banget teman Pro 2 ya. Dan mungkin ngedit kali ya. Tapi agak pricey memang ngeditnya. Tapi aku pikir ini worth it sih teman Pro 2. Karena memang selalu semua lagu-lagunya The Weeknd tuh benar-benar enak-enak banget ya. Dan ya selain enak, toxic juga sih lagunya.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

96.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Memang sekarang tuh kabut asap tuh benar-benar aduh bikin banyak banget orang sakit, teman Pro 2. Bahkan kasus ISPA di Palembang aja udah meningkat ya. Dan memang berdasarkan pantauan kualitas udara dari BMKG, konsentrasi partikular meter itu di PM2,5 di stasiun pemantauan Musi 2 Palembang mencapai kategori berbahaya, teman Pro 2. Dan kondisi ini berkaitan dengan meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan ya di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Bahkan beberapa manajemen juga udah benar-benar kayak perlu banget nih ya mengutamakan kesehatan. Dan kita juga RRI kemarin di acara bersih-bersih juga sempat bagi-bagi masker juga, teman Pro 2 ya, ke masyarakat. Dan sebenarnya beberapa stakeholder pemerintahan juga gak cuma RRI aja, tapi juga bahkan kayak KAI juga itu ngebagiin masker juga. Dan beberapa unsur-unsur pemerintahan juga, teman Pro 2 ya, banyak juga yang ngebagiin masker. Bukan cuma pemerintah doang, tapi juga mahasiswa juga, aku lihat dari beberapa organisasi kayak HIMI PT waktu itu, mereka bagi-bagi masker juga. Dan ini yang bikin aku jadi bangga banget sama masyarakat Indonesia ya. Kita sebagai masyarakat tuh benar-benar kayak saling tolong-menolong. Dan ini juga jadi salah satu perwujudan dari budaya Indonesia ya. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PAM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapel suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

101.6 Pro 2 Era di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masuk ke putaran kedua hari ini ya, teman Pro 2, Bintang Radio Republik Indonesia Palembang. Jadi hari ini kita masuk ke peserta, beberapa peserta terakhir ya. Ada berapa? 17 enggak sih? 17 ya? 17 peserta terakhir teman Pro 2 yang bakal tampil hari ini. Nanti di jam 10 tayang kita juga bakal live streaming di RRI Palembang dan juga 91.6 pastinya. Jadi buat kamu yang punya jagoan dan udah vote banyak-banyak, wah hari ini kamu harus stay tune banget teman Pro 2. Walaupun jagoan kamu udah tampil kemarin, kamu harus lihat gini, perkembangan pesaing jagoan kamu gimana ya. Karena banyak banget talenta-talenta yang harus kamu dengar suaranya, suara emas yang dipunya sama RRI Palembang teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune terus di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu sate, 7 sutuk.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Music Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Melihat keadaan kota Palembang tuh emang pekat banget sama yang namanya asap ya teman Pro 2. Jadi menghimbau juga buat kamu yang punya aktivitas di luar ruangan, buat selalu pakai masker ya. Dan kalaupun tidak ada kayak keperluan yang mendesak banget, jangan keluar ruangan deh, better kamu di dalam aja dulu teman Pro 2 ya. Karena kasus ISPA di Palembang juga meningkat ya. Bahkan bukan kasus ISPA aja, banyak teman-temanku yang udah mulai kemarin pulang dari kantor terus lupa pakai masker dan dia bilang datang ke rumah tuh sakit tenggorokan, susah napas segala macamnya teman Pro 2. Jadi emang kita harus pintar-pintar jaga kesehatan sekarang ya. Tidur yang cukup, istirahat yang cukup, minum air yang cukup teman Pro 2, dan jangan lupa pakai masker kalau di luar ruangan.

mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Stylist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra. Timnas Basket Putra Indonesia menjadi kontingen pertama yang berangkat ke Jepang untuk mengikuti Asian Games Aichi Nagoya 2026. Skuad Merah Putih dijadwalkan menjalani pertandingan perdana menghadapi Jepang pada 10 September. Chief Demission Kontingen Indonesia, Potudua Pasaribu berharap tim basket mampu memberikan hasil positif sebagai pembuka perjuangan Indonesia di Asian Games. Ketua Umum DPP Perbasi, Budi Satrio Jiwandono menyebut, skuad Indonesia diperkuat oleh untuk mendominasi pemain yang berpengalaman dan juga bertalenta muda. Indonesia tergabung dalam grup bersama dengan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Setelah menghadapi Jepang, Indonesia akan melawan Korea Selatan pada 11 September dan Arab Saudi pada 13 September. Pro 2 sutradara Hadra Daeng Ratu, Naya Anditya dan juga Ginanti Rona mengaku ketertarikan mereka pada film yang berawal dari kegemaran membaca, menulis dan juga bercerita. Kebiasaan tersebut kemudian mendorong mereka menekuni dunia perfilman. Naya menyebut ketertarikannya juga dipengaruhi sang ayah yang gemar membuat naskah film. Sementara Ginanti memilih belajar perfilman di Institut Kesenian Jakarta untuk mengembangkan minatnya. Hadra mengasah kemampuan dengan rutin menonton film dari berbagai genre saat memulai karir. Ketiganya menilai pengalaman di industri musik dan juga film turut melatih kemampuan dan mental dalam berkarya. Teman produksi Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Resti Chandra. Selamat siang.

0: Palembang, teman terbaik kamu, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Oke teman Pro 2, selanjutnya langsung ya dengan penuh bahagia dan semangatnya banget ya, aku ajak kamu untuk mengikuti untuk hari kedua ya di tahap 1 dalam lagu pop Indonesia, Bintang Radio Indonesia 2026, Satker RRI Palembang pastinya. Kalau gitu langsung aja kita menuju ke Aula RRI Palembang untuk mengikuti hari kedua untuk tahap 1, Bintang Radio Indonesia 2026. Bareng kakak Rian Daim.
1: It was like trying to know somebody you never met.
2: Aduh. Nah, ini bisa aduh, dibayangin aduh, gak aduh. Sih mencoba melupakan seseorang yang bahkan kamu gak pernah ketemu.
3: Itu
2: gitu
3: gimana
2: ya?
3: Cara
2: saking
3: ngelupain.
2: Susahnya ngelupainnya ya.
0: Ini perlu ditanya sama Tyler ya. Dengan penuh bahagia dan semangatnya banget ya, aku ajak kamu untuk mengikuti untuk hari kedua ya di tahap 1 dalam lagu pop Indonesia, Bintang Radio Indonesia 2026, Satker RRI Palembang pastinya. Kalau kita langsung aja kita menuju ke Aula RRI Palembang untuk mengikuti hari kedua untuk tahap 1, Bintang Radio Indonesia 2026, bareng kakak Rian Daim.
4: Selamat siang calon Bintang Radio Indonesia 2026, suaranya mana? Tentunya senang sekali saya Rian Daim bisa hadir di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Satuan Kerja RRI Palembang di hari kedua. Tepuk tangan dong boleh, mana sekali lagi. Luar biasa semangatnya ini calon-calon Bintang Radio Indonesia 2026. Dan juga hari ini senang sekali tentunya di hari kedua di mana tahapan pertama. Kemarin sudah ada peserta di tahapan pertama ya, dan hari ini kita di hari kedua masih untuk lagu pop Indonesia. Dan juga saya informasikan kembali ada beberapa tata tertib tentunya sekali lagi untuk teman-teman yang hadir, peserta yang hadir. Jadi nanti ketika teman-teman untuk bisa tampil pada hari ini dan juga untuk seluruh pendukung, jadi tata tertibnya Bapak Ibu atau mungkin teman-teman ketika namanya dipanggil boleh tepuk tangan, dan nanti setelah tampil boleh tepuk tangan lagi ya. Jadi jangan sampai nanti di pas pertengahan teman-teman tepuk tangan takutnya mengganggu konsentrasi baik dari pesertanya ataupun dewan juri nantinya ya. Dan juga tiga dewan juri akan menilai penampilan peserta setelah putaran berlangsung. Dan penilaian juri bernilai 70% dan jumlah voting bernilai 30%. Jadi kita tunggu teman-teman terus voting. Karena voting udah dibuka dari sebelum teman-teman tampil hingga nanti selesai sampai tahap kedua ya. Jadi sekali lagi teman-teman langsung aja untuk ajak temannya, keluarga atau publik di media sosial untuk voting di laman resmi www.bintangradiorri.id. Peserta juga mengikuti seluruh proses seleksi dan ketentuan panitia dari awal sampai akhir, dan juga peserta dapat memegang mic dan menyesuaikan dengan penampilan. Jadi di sini ada mic, nanti teman-teman boleh stand mic-nya di bawah atau mungkin mic-nya aja, ini sesuai kenyamanan teman-teman ya. Dan juga ini ada informasi juga, nanti ada peserta dengan nomor 30, 32 dan 39 saat ini berada di luar Sumatera Selatan ya. Ini luar Sumatera Selatan, jadi nanti akan tampil melalui video. Oke, jadi itu sekali lagi hari ini kita live langsung dari Pro 2 RRI Palembang di 91,6 FM. Dan juga kita live YouTube dari RRI Palembang. Aku nyapain dulu buat teman-teman lagi nonton.

0: Tepuk tangan boleh. Baik, Alila akan membawakan satu lagu dari Raisa dengan judul Bila.
1: Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Alila yang membawakan lagu Bila dari Raisa.

0: akan ada dari Palembang yang mewakili, dari Palembang pastinya ya, yang bisa mewakili ke nasional. Amin. Baik, dan selanjutnya kita peserta dengan nomor tampil 24 ada Ayla Azura Zulmi. Tepuk tangan boleh dong. Oh, nyusul ya tepuk tangannya ya. Baik, Ayla akan membawakan lagu dari Liodra, Teganya Kau.
1: Perkenalkan, nama aku Ayla Azura Zulmi. Kali ini aku akan nyanyiin lagu Teganya Kau by Liodra.

Al, Ayla Zurazumi, Liodra, teganya kau. Terima kasih. Dan selanjutnya kita peserta dengan nomor tampil 25. Ada Amrul Gustion. Dengan judul lagu Sesi Potret dari Enal Fir Arilesmana.

0: Tepuk tangan dong buat Amrul.
1: Halo semuanya, perkenalkan saya Amrul Gustion dari nomor 25. Kali ini saya akan membawakan lagu Sesi Potret dari Enau dan juga Ariel Semana.

0: Terima kasih.
1: Wow, Amrul Gustion, sesi potret. Terima kasih. Baik, dan selanjutnya kita peserta dengan nomor tampil 26 ada Nausalila. Tepuk tangan dong buat Nausalila. Wow, banyak penggemarnya ya. Dengan judul lagu Teganya Kau dari Liodra.
2: Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nawatu Shaliha, biasa dipanggil Nawa. Dan hari ini saya akan menyanyikan lagu dari Liodra, Teganya Kau. Selamat menyaksikan.

Wow, Nausa Lila, Liodra, teganya kau. Dan selanjutnya kita peserta dengan nomor tampil 27, ada Muhammad Fahri. Dengan judul lagu, wow, siapa nyok kau nih? Dengan judul lagu Sesi Potret dari Enau Fit Ari Lesmana.

Baik, terima kasih Muhammad Fakri, Enam Pidari Lesmana, sesi potret. Dan sekali lagi teman Pro 2 dan juga pemirsa dari YouTube RRI Palembang, silakan tentunya untuk Anda semua bisa langsung berikan support kalian, jagoan kalian dengan cara langsung vote sebanyak-banyaknya dari www.bintangradio.rri.id. Jadi sekali lagi untuk penampilan yang sudah teman Pro 2 saksikan dan juga pemirsa saksikan, langsung aja bisa langsung vote sekarang juga di www.bintangradio.rri.id. Karena penilaian juri ini bernilai 70% dan juga jumlah voting bernilai 30%. Baik, kita peserta selanjutnya. Dan ini ada peserta dengan nomor tampil 30 yang hari ini tentunya berada di luar Sumatera Selatan. Kita akan simak tayangan berikut ini. Baik, ada Siti Aisyah Ayu Kinanti dengan judul lagu Bila dari Raisa.

0: Baik, kita masih tunggu tentunya peserta selanjutnya. Ada Siti Aisyah Ayuki nanti. Dari Raisa dengan judul lagu Bila. Sudah ada sekitar 6 ya, 6 peserta. Gimana teman-teman yang belum, ini semakin deg-degan. Tapi ini tadi udah tampil dari peserta 26 tadi ada Nausalila. Nausalila gimana udah tampil perasaannya?
1: Cukup nervous di awal, tapi setelah seiring berjalannya waktu mulai pelan-pelan bisa menyatu dengan panggung.
0: Menyatu ya. Ini pertama kali ikut Bintang Radio atau sebelumnya udah pernah?
1: Pertama kali.
0: Pertama kali, usia berapa sekarang?
1: Saat ini 22 tahun.
0: 22 tahun. Kenapa kemarin-kemarin gak ikut?
1: Karena kemarin saya ikut Indonesian Idol, jadi fokus di sana. Cuman karena belum rezeki dan belum ada kesempatan untuk berangkat ke Jakarta. Dan saat itu juga lagi kuliah, baru lulus tahun ini, makanya baru berkesempatan untuk ikut Bintang Radio.
0: Oke, semoga tahun ini jadi rezekinya ya. Baik, terima kasih. Salila, silakan duduk kembali. Kita masih menunggu tentunya peserta selanjutnya. Oke, sebelum kita saksikan penampilan Siti Aisyah Ayuki nanti dengan regu Raisa, dari Raisa Bila ya. Kita langsung lanjut lagi peserta dengan nomor tampil 32. Ada Baby Ayu Pratiwi.
2: Nomor berapa nih? Nomor berapa nih?
3: Sudah
2: 1 ya. Nomor berapa nih?
3: 33.
0: Oke, kita lanjut lagi. Itu masih video juga ya. Kita peserta dengan nomor tampil 33 ada Ricardo Saputra. Dengan judul lagu Firasat dari Marcel. Tepuk tangan boleh dong.
4: Halo semuanya, aku Ricardo akan menyanyikan lagu Firasat.

0: Wow, Fae Bernice Robin, Liodra, teganya kau. Terima kasih Fae. Dan selanjutnya teman Pro 2 dan juga pemirsa channel YouTube dari RRI Palembang. Inilah peserta dengan nomor tampil 35. Ada Rafael Adi Wijaya dengan judul lagu sesi potret And Now Fit RRI Lasmana. Tepuk tangan boleh dong. Woo!
1: Halo semuanya, kenalin nama aku Rafael Adi Wijaya dan kali ini aku akan membawakan lagu sesi potret. Selamat menyaksikan.

0: Terima kasih.
1: Rafael Adiwijaya, terima kasih dengan sisi potretnya. Dan selanjutnya kita peserta dengan nomor tampil 36. Ada Sherin Nuravia yang membawakan lagu dari Mahal ini dengan judul Bawa Dia Kembali. Tepuk tangan dong untuk Sherin Nuravia.
2: Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Sherin Nuravia. Di sini saya akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali by Mahal ini.

0: Terima kasih.
1: Sherry Duravia, Mahalini Bodia kembali. Terima kasih. Dan selanjutnya kita peserta dengan nomor tampil 37 ada Adnil Hakim dengan judul lagu Firasat dari Marcel. Mana dukungannya dong?
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adnil Hakim. Saya berasal dari Kota Romuli dan akan membawakan lagu Firasat by Marcel.

0: Yeay, Adil Hakim, Marcel Pirasa. Terima kasih. Silakan, dan kasih komentar. Ya, langsung ya. Baik, dan selanjutnya inilah peserta dengan nomor tampil 40. Ada Yoka Zurmadi. Tepuk tangan boleh dong. Jadi peserta nanti boleh tampilnya di tengah ya, di center, biar frame-nya di video bagus. Jadi jangan sampai maju, takutnya nanti jatuh ya, atau mungkin jangan ke kiri atau ke kiri kanan banget. Jadi cukup di tengah-tengah saja. Ya, seperti itu, aman ya. Baik, dan langsung saja teman pro 2 dan juga pemirsa YouTube dari RRI Palembang, ini dia Yoka Zurmadi dengan judul lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitar.
1: Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Yoka Zurmadi. Saya akan membawakan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitar. Selamat menyaksikan.

0: Terima kasih.
1: Wow. Gakkan Suwardi, sedia aku sebelum hujan. Terima kasih. Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 42 ada Aura Krista A dengan judul lagu Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Tepuk tangan dong buat Aura Krista A.

Wow, Aura Kalista Anggi Marito, aku bukan untukmu. Terima kasih Aura. Dan selanjutnya kita masih ada penampilan melalui video dari peserta dengan nomor tampil 30 ya. Karena peserta berada dari luar Sumatera Selatan. Inilah Siti Aisyah Ayu Kinanti dengan judul lagu Bila dari Raisa.

Yeay, Siti Aisyah, Ayu, Kinanti, panjang ya, Raisa Bila. Next kita kembali, masih dari peserta luar Sumatera Selatan. Ada dua lagi ya. Kita lanjut ke nomor 32, Baby Ayu Pratiwi, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Selamat menyaksikan.

Oke, itulah pelabuhan dari Baby Ayu Pratiwi. Dan selanjutnya di episode terakhir ada Rian Alvaro yang membawakan lagu Rizky Febian, Adrian Halib, Alama.

Yeay, Rian Alvaro, Rizky Febian, Fadir Halim, Alama, tepuk tangan boleh dong, itu peserta terakhir tentunya di audisi Bintang Radio Indonesia untuk Satuan Kerja RRI Palembang. Jadi itu sih untuk teman-teman peserta, kalau ada kiriman video, kita harus perhatikan ininya ya, kualitasnya ya. Karena takutnya merugikan kalian sendiri, dewan juri juga agak sulit untuk pendengarnya. Jadi makanya diusahakan hadir ya. Karena ini peserta memang dari sekarang lagi di Jember, tapi minggu depan mereka akan hadir. Jadi tiga-tiganya...

Prodapa Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu dia, telah kita ikuti rangkaian kegiatan seru banget ya. Hari kedua untuk tahap 1 Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palembang, yes. Kita udah dengerin ya, semua peserta udah tampil buat hari kedua ini. Tapi bukan cuma sampai sini doang loh ya, untuk tahapan penyisihan kita. Karena nanti bakal ada putaran keduanya dengan menghadirkan lagu daerah. Tepatnya pekan depan ya, teman Pro 2. Pastinya tanggal 17, kok 17 ya? Ngarang banget ya, 14-15 maksudnya. September 2026. Gitu deh ya. Oke, dan aku masih nemenin kamu semua di Prodo FM. Pasti bakal terus hadirkan buat kamu lagu-lagu spesial juga nih. Dengerin suaranya Resti Chandra sampai dengan jam 3 sore nanti. Tetap aja di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial.
2: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
1: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Pakai acara nangis lagi?
1: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Nih anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online.

Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udahan dulu ya, karena sekarang kita bakal dengerin, terutama untuk kaum muslimin muslimat dimanapun berada, saat untuk mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Teman Pro Duo dimanapun berada, seiring berkumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya, habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis, pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
4: Ya iyalah, yang waras ya.
5: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.
3: Serius bener? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru, keren nih.
3: Bukunya bisa dimakan gak?
4: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
3: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Dea Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, pengen baca juga dong. Boleh pinjem nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun, Tam. Kamu tahu nggak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana? Aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu nggak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Ayo, semoga datang tepat waktu. Mau kemana? Ayo, ada janjian gitu misalnya. Sebenarnya janjian tuh janjian buat makan siang, tapi kamunya lupa atau mungkin karena beberapa kesibukan yang ada malah datangnya sedikit kelewat alias kesiangan. Haduh ya. Sementara yang nungguin kayaknya udah pada keroncongan aja nih perutnya buat nungguin. Karena emang jam sekarang itu Mampro 2, kalau sudah lewat dari jam 12 biasa alarm kita itu udah pada berbunyi ya. Udah pada kriuk-kriuk aja untuk menikmati santap siang. Jadi aku bilang aja deh buat kamu teman Mampro 2, selamat menikmati santap siang kamu lah ya. Dan yang pasti masih bakal aku temenin sama lagu-lagu yang enak banget, dan juga ntar bakal ada beberapa info yang tetap aja bakal resit spill buat kamu. Sambil aku mau pamer aja tentang udah berlalunya seleksi tahap 1 ya untuk Bintang Radio Indonesia. Tapi nanti bakal ada seleksi tahap 2 ya, dengan 2 hari juga, tetap dengan peserta-peserta yang spektakuler banget. Pastinya gitu dong. Pekan depan dah bisa kamu dengerin, kita bakal live juga dari Prodo FM pasti ya, untuk menyiarkan gimana keren-kerennya peserta asal Satker RRI Palembang pasti ya. Oke, dan sekarang masih di santai siang, lanjut aku bakal kasih lagu-lagu enak buat kamu nih.

Gain Rawari udah aku puterin buat kamu teman bro dua. Dan tetap aja dong ya, ngerasa happy banget di September. Wah, kalau kami, cik, kami berarti rame ya. Iya dong, karena angka sama-angka RRI maksudnya gitu. Tetap aja happy banget kalau ngomongin seputaran September. Gimana enggak happy coba. Hari radio loh ya, hari radio nasional, hutnya RRI gitu ya, oleh ulang tahun RRI ke-81 itu ada di tanggal 11 nanti. Jadi wajar dong kalau kita tuh kayak seneng dan sumringah banget di September ini guys, iya kan? Oke, dan yang jelas juga bentar lagi jam 1 siang. Nah nanti kalau jam 1 aku tuh bakal kasih info sama kamu terkait dunia olahraga. Banyak hal-hal menarik dari dunia olahraga yang bakal kita bahas ya, bakal aku share juga buat kamu teman pro 2. Tapi nanti. Sekarang aku kasih beberapa lagu dulu biar kamu ngepas sampai dengan jam 1 siang dulu. Baru deh info-info terkait dunia olahraga bakal aku hadirkan buat kamu. Jadi kamu tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Kinan, kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pizza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Teman terbaik kamu.

Kalau katanya teruntuk Mia, aku teruntuk kamu teman bro dua. Pas kan? Karena dari tadi aku puterin lagu-lagu yang enak banget temenin siang harinya kamu, ya buat kamu juga dong ya. Yang masih pada rehat, aduh karena memang sih tadi tuh kalau kamu seputaran hari ini mungkin buat beberapa orang tuh jadi hari yang padat banget. Sibuk banget ini itu dikerjain semua. Jadi pengen banget dapat waktu rehatnya lebih lama maunya. Gak apa-apa sih kalau ada waktunya, kenapa enggak ya teman bro dua. Tapi kalau seandainya gak ada waktunya itu loh, pengennya rehat tapi waktunya gak ada. Sebenarnya bukan lebih ke waktu gak ada, cuman pembagian waktunya kamu yang mungkin masih bingung. Waktu istirahatnya ada, tapi gimana dong, ini beberapa pekerjaan masih harus dikejar gitu katanya. Padahal ya kalau istirahat ya istirahat aja sih teman pro dua. Ada yang memang terbebani banget sama pekerjaan, jadi gak sempat ngapa-ngapain lagi. Memang yang namanya terbebani-terbebani ini nih yang bikin susah. Sama kayak Mbappe yang ternyata dia tuh gak pengen sih terbebani sama Ballon d'Or yang ada, yang emang dia dapetin gitu teman pro dua. Gak pengen terbebani ya. Semoga dia emang gak terbebani banget sama gelar yang didapetin gitu teman pro dua. Karena emang penyerang Real Madrid dan juga timnas Prancis satu ini gitu kan ya, dia tuh nyadarin banget nih peluangnya untuk memenangkan Ballon d'Or 2026 ini. Tapi dia tuh menegaskan kalau dia gak pengen terlalu memikirkan ya gimana ya, hasilnya gimana ya gitu loh. Pokoknya gini sih, kalau emang ada jalannya, kalau emang udah bagiannya, ya udah akan kembali ke kita, Ci. Gitu sih ya intinya itu teman berdua ya. Oke lah, sama kayak kamu nih yang sekarang lagi pada terbebani-terbebani sama beberapa tugasnya kamu. Waduh, jangan lupa dong makan siang. Nih yang di studio juga nih, makan siang kamu sana-sana. Dari tadi ngetik mulu kerjaannya kayaknya ya. Jadi buat teman berdua juga gimana? Kamu udah pada makan siang belum? Buat yang belum, sudah hampir jam 2 siang. Ah, yang bener aja nih.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

ada yang nyesel. Nyesel kenapa sih? Kadang-kadang ada sih, kita tuh udah melakukan suatu hal tapi nyesel, aduh kenapa tadi gak kayak gini ya, kenapa gak gitu ya. Udah, sesal itu memang datangnya belakangan, tapi ambil positifnya dong, hikmahnya mungkin biar ke depan kamu ya lebih teliti, lebih mempertimbangkan gitu sih. Gak ada hal-hal negatif yang tanpa maksud kok di dunia ini, tenang aja teman berdua. Kalaupun ada hal yang mungkin kurang berkenan buat kamu, yakin deh tetap ada hikmahnya di situ untuk jadi pembelajaran kita. Aduh, mendadak langsung wise ya aku ya. Aduh, yaudah. Memang berusaha untuk menjadi bijak itu, aduh, tidak gampang guys, tapi bisa lah aja. Estima, pura-pura bijak aja sebenarnya ya. Ya udah, gini nih, tapi yang mungkin ya kayak yang aku bilang nih, nggak semua yang kita rencanakan itu bisa berhasil. Kadang kita udah bikin plan kayak gini, plan kayak gitu, ternyata kan wah stuck di jalan bisa jadi. Contohnya aja kontingen Indonesia aja, itu kan mau ke Jepang tuh. Tapi karena erupsi Anak Krakatau, jadi rutenya diubah. Tuh kan, tidak semua yang kita rencanakan berjalan lancar. Intinya kayak gitu ya teman-teman berdua ya. Oke, tapi yang pasti memang kalau kita lihat dari erupsi Gunung Krakatau ini kan memang mengubah skema keberangkatan kontingen Timnas Indonesia ya untuk menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tapi memang perubahan rute tuh nggak menghambat atlet atau juga ofisial ya untuk melanjutkan perjalanan menuju Jepang sesuai dengan agenda. Ada sekitar 32 anggota rombongan ya terdampak nih teman berdua, termasuk tuh ada atlet basket, Anggar ya, dan sejumlah anggota tim CDM juga. Jadi mereka tuh semula dijadwalkan terbang ya dari Soekarno-Hatta menuju Singapura kan, nah kemudian melanjutkan penerbangannya ke Nagoya. Jadi penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta tuh membuat tim CDM itu segera menyiapkan rute alternatif nih ya untuk para kontingen gitu aja. Jadi memang harus ada langkah yang diambil gitu loh. Termasuk ya kalau kita lihat nih ya, Bapak Todutua Pasaribu yang merupakan Chief the Mission Team Indonesia itu mengatakan kalau emang koordinasi itu dilakukan bareng dengan Kementerian Perhubungan dan juga Maskapai Internasional gitu. Jadi memang terus dipantau nih ya potensi ya seperti apa sih yang ternyata bisa atau enggak bakal mempengaruhi mobilitas kontingen. Pokoknya gitu teman-teman berdua, lagi diatur banget skemanya. Wah, penasaran enggak sih sama infonya? Ya udah, kalau gitu langsung aja kamu baca informasi lebih lengkapnya di rri.co.id.

aja ya, malam mimpi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Coba. Ini masih menjadi pertanyaan ya, untuk apanya tuh. Karena ada yang ketawa lagi di sini. Itu sudah menjawab pertanyaan yang barusan ya kayaknya. Oke, teman berdua. Tapi memang sih ya, kalau kita ngomongin seputaran beberapa pertanyaan sering muncul banget nih, untuk apa gitu kan, ya udahlah. Daripada pusing sendiri sama beberapa pertanyaan yang kamu sendiri susah untuk menjawabnya, mending rehat-rehat dulu, ya kan. Dengerin hiburan-hiburan kece dulu, biar kamu kayaknya berasa kayak lebih fresh aja sih otaknya ya, untuk memikirkan hal-hal lain setelah itu, teman berdua. Gitu deh. Kan kalau kita ngomong seputar hiburan-hiburan ya, sekarang ini udah banyak banget hal-hal yang bisa menghibur. Wah, teman berdua, keren banget ya. Bahkan kita ya di Indonesia ini punya yang namanya perkusi Nusantara. Wow, ini hiburan keren banget. Tapi tetap mengangkat kebudayaan kita kan. Dan bahkan nih dari Kementerian Kebudayaan juga itu sudah mendorong loh ya pengembangan ekosistem musik, termasuk nih pengenalan kekayaan musik perkusi Nusantara ke tingkat internasional. Keren banget gak tuh ya. Jadi Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan dukungan tersebut ya, itu antara lain dapat dilakukan melalui kolaborasi dan juga keikutsertaan musisi Indonesia dalam berbagai festival musik di luar negeri nih, teman berdua. Keren banget gitu kan ya. Kan kita punya alat musik perkusi tradisional kan, dan itu tuh emang perlu terus untuk diperkenalkan nih di tengah-tengah peradaban dunia. Itu kalau kata Pak Menteri ya. Jadi keberagaman alat musik tabu di Indonesia itu merupakan bagian dari kekayaan budaya yang emang bisa dikembangkan melalui pertunjukan dan kolaborasi lintas budaya. Keren banget kan teman berdua, bangga banget loh. Kita punya perkusi dan bahkan kita punya segala hal ya yang berkaitan sama identitas keindonesiaan kita. Bangga banget, aku berasa ngomong di ajang kita Indonesia, padahal bukan ya. Oke lah teman berdua, nanti aku bakal share kabar-kabar lainnya buat kamu, jadi kamu jangan kemana-mana. Terus di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu, dan terus dengerin suaranya Resti Chandra.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indah.

Prodava Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Datangnya tak terduga. Wah, itu tuh yang namanya cinta ya. Tiba-tiba ketemu seseorang yang kayaknya menarik juga, Ci. Atau mungkin kayak bahasanya Salma Salsabil, boleh juga gitu ya. Oke, teman Pro 2. Tapi memang ada hal yang kalau kita semakin dilihat, semakin menarik, semakin ditonton, semakin keren gitu loh. Aku ngomongin seputaran Denny Sumargo yang bahkan itu udah sampai 27 kali nonton film Baby Udon katanya, tapi masih nangis. Oh, segitu ya, perasa banget ya pasti ya. Oke deh, ya pasti sampai 27 kali, sampai nangis-nangis juga tetap gitu kan. Ya memang itu berarti luar biasa banget itu memproduksi film yang satu itu tuh ya. Jadi dia ini mengawasi banget ya proses kendali mutunya ya untuk pasca produksi. Tapi dia tuh masih aja tuh kayak dibuat nangis gitu kan ya saat film itu tayang di bioskop gitu deh pasti ya. Kenapa nih, ada apa nih sampai nangis-nangis ya?

0: Bu, adek, tanam yang ini ya.
1: Enak aja, kakak lah. Kan kakak yang pegang duluan.
0: Adek.
1: Kakak.
2: Udah. Jangan rebutan. Kita tanam sama-sama ya.
0: Oke, Bu.
3: Pagi, Mbak Mira.
2: Mbak Asti. Mau kemana?
3: Biasa, mau ke pasar.
2: Oh.
3: Wah, Mbak Mira lagi berkebun ya?
2: Iya, Mbak. Saya ingin mulai dari hal kecil di rumah. Menanam sayuran sendiri adalah salah satu langkah untuk mendukung swasembada pangan, kan?
3: Bagus itu, Mbak. Anak-anak juga diajak.
2: Justru itu, saya ingin mereka belajar sejak dini. Bukan hanya tahu cara menanam, tapi juga belajar bahwa hasil pertanian bisa menjadi peluang usaha.
3: Berarti kalau sayurnya banyak, bisa dijual ya, Mbak?
2: Betul, Mbak Asti. Lumayan. Bisa jadi usaha kecil-kecilan.
3: Wah, kalau begitu saya minta bibit tanamannya juga dong, Mbak. Mau bersuasembada juga.
2: Oh iya, boleh, Mbak Asti. Biar bisa tumbuh bersama.
3: Makasih loh, Mbak.
2: Sama-sama, Mbak.
4: Suasembada pangan bisa dimulai dari rumah. Mari wujudkan ketahanan dan suasembada pangan. Karena masa depan, kita tanam mulai hari ini.

Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada yang masuk suaranya. Seneng banget ya. Menjebak orang nih kayaknya. Oke, gak berasa sekarang udah jam 3 sore aja. Jadi waktunya Resti udah harus selesai nemenin kamu. Karena dari jam 10 tadi ya udah nemenin kamu di Pro 2. Kalau kita langsung aja dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Resti Chandra pamit. Yes, jangan lupa tuh selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Kelar ini bakal ada kakak Divya Oktavani selanjutnya. Dan pasti teman Pro 2 81 tahun Radio Republik Indonesia. Saking semangatnya ya. Yang jelas untuk suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bye bye. 0816 1106 916. Instagram Pro 2

0: Teman Pro 2 saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat 15.020 kasus ISPA sepanjang Agustus 2026. Kepala Dinkes Kota Palembang, Fenty Aprina, mengatakan anak-anak, lansia, dan warga dengan gangguan pernapasan menjadi kelompok yang lebih rentan. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah saat kualitas udara tidak sehat. Jika harus beraktivitas di luar, warga dianjurkan menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap dan debu. Informasi selanjutnya, Indonesia terpilih sebagai anggota Komite Antar Pemerintah untuk Warisan Budaya Tak Benda UNESCO periode 2026-2030. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, keanggotaan ini penting karena Indonesia dapat ikut mengarahkan kebijakan pelestarian budaya dunia. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Lumiere Summit di St. Paul de Vence menghadirkan sejumlah pengumuman industri film, termasuk pembukaan cabang Toho Europe di Prancis dan dana produksi bersama Indonesia hingga 20 miliar rupiah per tahun. Dana tersebut akan mendukung hingga 10 proyek film hasil kolaborasi dengan mitra internasional. Cinepolis dan UniFrance juga sepakat membawa program film Prancis ke Indonesia dan sejumlah negara lain mulai 2027. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.
1: Informasi terkini Info Pro 2.

0816-1106-916 atau live chat RRI Digital. Dan jangan lupa di 11 September nanti bakalan jadi Hari Radio Tahun Pro 2 untuk 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan mendengarkan beduk dan azan asar untuk kota Palembang dan sekitarnya pukul 15 lewat 15 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan dan lahan yakni menimbulkan masalah kesehatan, yaitu penyakit sesak napas dan ISPA. Untuk itu, ada beberapa tips dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, hindari membakar di area hutan. Kedua, memantau titik api. Ketiga, melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat. Dan keempat, mendeteksi kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 1,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, yes, masih bareng Divia di sore ceria hari ini. Yang walaupun lagi sore ceria, tapi kualitas udara di Palembang masih dalam kategori sangat tidak sehat nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang memang harus keluar rumah, tetap jangan lupa pakai masker dan jaga kesehatan selalu ya, teman Pro 2. Dan terkait karhutla ini memang masih jadi mitigasi yang terus diperkuat sama pemerintah Sumatera Selatan ya, termasuk posko karhutla di Kertapati. Apalagi ini juga termasuk wilayah perbatasan ya antara Palembang dan juga Kabupaten Ogan Ilir nih. Dan yang aku baca di rri.co.id, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melakukan peninjauan langsung ke posko Satuan Tugas Karhutla di Kecamatan Kertapati baru kemarin hari Senin tanggal 7 September 2026. Di sini udah ada evaluasi juga tuh tentang kesiapan personel, terus sarana dalam menangani kebakaran hutan dan lahan, termasuk untuk komitmen pemerintah juga dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan bencana karhutla di musim rawan kebakaran ini. Kita semoga nanti semakin membaik juga ya, Tomo Prodo ya, untuk kondisi di sini. Dan kalau kamu lihat ada tetangga kamu yang mulai-mulai mau bakar sampah, harus diingatin ya, Tomo Prodo ya. Jangan sampai kita jadi salah satu penyebab yang memberikan kabut asap di Sumatera Selatan ini ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Nol 1,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, sore ceria bareng sama Divi ya di Pro 2 FM Palembang. Saat ini aku udah bareng sama mahasiswa yang keren banget, karena kita bakalan ngobrolin hal-hal inspiratif dan tentunya bakalan ada apa sih yang seru dari mahasiswa kita yang udah hadir di studio Pro 2 FM Palembang. Halo.
9: Halo. Halo.
8: Wow, kalau kamu mau lihat si ganteng dan si cantik di Pro 2 FM Palembang, bisa banget ya tonton siaran langsungnya di YouTube Pro 2 RRI Palembang. Kamu juga bisa tanya-tanya di situ langsung tentang jurusan mereka mungkin, atau ada acara apa di Pro 2 FM yang mau mereka kenalin hari ini. Oke, sebelum kita kenalan sama event mereka, kita mau kenalan dulu nih sama narasumber kita hari ini. Ada siapa di sana? Silakan.
9: Mungkin halo, kenalin, namaku Nafa Rizky Avani, mungkin bisa dipanggil Nafa atau Rizky. Jadi di sini aku jadi perwakilan HIMSI Fase Komunsri yang akan menjelaskan bagian kompetisi akademik.
8: Oke, ada Nafa ya. Ada siapa nih di sebelahnya?
10: Oke, kenalin, nama aku Vanessa Hasana Azara. Kalian bisa panggil aku Vanessa. Aku perwakilan dari staff seminar SIFES tahun ini.
8: Oke, udah ada Nafa dan Vanessa yang mau nemenin Pro 2, teman Pro 2 dari jam 4 sampai jam 5 sore nanti. Dan kita juga pengen tahu ya, ini dari jurusan apa sih Nafa dan Vanessa?
10: Kita dari jurusan sistem informasi.
8: Wow, keren banget ya sistem informasi gitu ya. Ini bakalan menarik banget nih buat para Gen Z juga yang sekarang itu kayaknya udah hidup di zaman teknologi ya. Dari Nafa sama Vanessa nih ya, gimana sih pengalaman kalian selama di jurusan sistem informasi ini?
9: Oke, mungkin Vanessa boleh.
10: Pengalamannya pastinya kan karena dulu SMK dan sempat linjur juga nih kak. Jadi awal-awal emang cukup takut dan kaget kan, karena kayak beda nih di jurusan SMK. Tapi setelah masuk ternyata itu diajarinnya bener-bener yang dari nol, dari pemula banget. Jadi kayak lumayan udah mulai nyaman deh sekarang. Widih, di jurusan sistem informasi.
8: Udah berapa lama di sistem informasi ini?
10: Ini udah 3 tahun ya?
8: 3 tahun.
10: Udah mau 3 tahun.
8: Wow, udah di bidangnya udah mau 3 tahun ya. Dan yeah. Ini semester berapa, Vanessa?
10: Oh, 2 tahun ya enggak? Semester. Oh iya. Semester 3.
8: Oke, udah semester 3 ya, Vanessa ya. Sama Nafa juga semester 3?
9: Ya, sama Kak.
8: Oke, gimana tuh kalau Nafa sendiri pengalamannya?
9: Oke, kalau dari aku kan aku dari SMA ya, Kak. Sebelumnya tuh aku masuk Teknik Informatika jurusannya. Nah, di mana pas di SMA itu sebenarnya jujur-jujuran kak, pas pelajaran informatika coding-codingannya itu aku tidak merhati ke kak. Jadi pas masuk SI itu aku milih SI dikarenakan aku takut di TI aku tidak kuat kak, karena kan itu lebih teknis kak, lebih ke coding-codingannya tuh. Jadi aku lebih memilih untuk yang mendowngrade dikit lah ya, secara coding-codingannya lebih mudah lah ibarat kata. Tapi ternyata mana aku jingat-jingat sih sebenarnya sama aja sih kak kalau dilihat-lihat.
8: Oke. Nafa sama Vanessa asli Palembang atau dari mana nih?
10: Asli Palembang. Kalau
8: asli Palembang.
9: Kalau aku juga dari Palembang.
8: Oke, asli Palembang ya ternyata ya. Nah, teman Pro 2 ya, mungkin kepo juga nih gimana sih apa aja sih yang dipelajarin di sistem informasi. Tapi kita bakal bahas lebih lanjut itu nanti kalau kamu ada pertanyaan ya. Kita bakal bahas lebih lanjut tentang HIMSI-nya sendiri nih, karena Nafa dan Vanessa tergabung di dalam HIMSI. Ini HIMSI apa nih? Boleh dijelasin, siapa yang mau jelasin?
10: Oke, jadi HIMSI itu adalah himpunan mahasiswa sistem informasi. Itu tuh kayak ada suatu wadah untuk mahasiswa khususnya jurusan sistem informasi itu untuk berkembang, berkolaborasi atau menyalurkan potensi yang mereka miliki dengan berbagai kegiatan dan departemen yang pastinya ada di HIMSI.
8: Oh gitu, himpunan mahasiswanya ya untuk jurusan sistem informasi.
10: Betul.
8: Ini kan kalau Unsri kan ada Indralaya dan Palembang. Dua-duanya digabung di HIMSI ini atau ada beda-beda nih?
10: Digabung, Kak.
8: Digabung ya.
10: Jadi kayak kita sekaligus bergaul nih.
8: Oh gitu.
10: Dengan
8: organisasi keren banget. Jadi enggak cuma anak Palembang, anak Layo. Bisa gabung gitu ya. Keren sih ya. Ada enggak sih alasan tersendiri dari Nafa dan juga Vanessa kenapa ikut gabung di HIMSI ini?
9: Oke, mungkin dari aku dulu ya, Kak ya. Alasan aku awalnya tuh sebenarnya aku tidak ingin ikut, Kak. Aku pengen jadi mahasiswa kupu-kupu kalau kata-katanya itu kan. Pulang pergi, datang kuliah, abis itu pulang kan. Enggak ada apa kerjaan organisasi-organisasi gitu. Tapi di situ tuh ada beberapa atau lebih dikatakan banyak lah dari kawan kelas aku yang masuk dan jujur aku tidak mau ketinggalan dari mereka. Aku pengen juga ikut, aku pengen ngerasain gimana sih berorganisasi itu, kenapa mereka mau ikut semua gitu. Kenapa aku enggak gitu kan. Oke, jadi sebenarnya lebih ke pengen mencoba aja, Kak. Apalagi ngelihat teman-teman banyak yang ikut.
8: Setelah kamu gabung, gimana tuh perasaan kamu dan pengalaman kamu?
9: Jujur sesuai dengan ekspektasi aku, Kak. Aku sangat senang jujur ya. Karena aku bisa lebih bergaul, lebih banyak teman dari seperti yang kakak bilang tadi kan, bisa bergaul dengan anak-anak dari Palembang, dari Bukit kan. Dan juga bisa ketemu dari kelas-kelas lain dari yang Indralaya juga.
8: Oke, itu dari Nafa ya. Kalau dari Vanessa gimana nih?
10: Oke, mungkin kalau dari Vanessa karena sebelumnya emang suka ikut organisasi, jadi di kuliah itu emang dari awal emang udah incer HIMSI banget. Karena dengar-dengar HIMSI itu juga organisasinya bagus banget kan. Jadi kayak Vanessa pengen coba waktu HIMSI awal buka pengrekrutan itu langsung katanya daftar deh.
8: Widih, langsung dari awal udah ada visi mau kesana ya. Setelah ikut HIMSI ini gimana? Ada perubahan gak sih yang kamu rasain?
10: Banyak banget, karena di HIMSI ini bener-bener dikasih kayak kayak kesempatan baru lah. Jadi dapat insight baru.
8: Oh gitu, jadi memang ikut organisasi ternyata ngasih benefit juga buat kamu ya.
10: Benar.
8: Nah kalau kita bahas organisasi, kayaknya semua mahasiswa tuh punya ya struggle-nya masing-masing yang manajemen waktunya atau mungkin mengelola gimana bagi waktu antara ikut kelas sama organisasi. Kalau kalian sendiri gimana tuh pengalamannya?
9: Apa ini, Kak? Tentang
8: untuk
9: struggle di HIMSI.
8: Struggle di HIMSI sebagai mahasiswa yang aktif juga nih di HIMSI.
9: Mungkin kalau struggle secara manajemen waktu, Kak, aku tidak terlalu terganggu secara personal. Tetapi mungkin kalau dikatakan ada struggle tuh ada, Kak. Yaitu mungkin di awal-awal aku masuk HIMSI itu, jujur aku sangat susah untuk bergaul dengan anak-anak dari kelas lain, Kak. Aku bergaulnya sama anak-anak kelas aku sendiri tuh. Dimana kan seharusnya kita berorganisasi itu kan harusnya bisa bergaul dengan semuanya. Kita bisa kerjasama menyelesaikan proker atau kerjaan-kerjaan dari himpunan itu sendiri. Nah itu mungkin struggle aku. Tapi untungnya alhamdulillah semakin waktu berjalan, semakin aku bertemu dan berkenalan dengan orang-orang dari Palembang, dari Bukit itu, dan juga dari kelas-kelas lain. Alhamdulillah sekarang aku sudah bisa sih untuk bergaul dengan mereka.
8: Gitu ya. Ada perubahan juga dari pola pergaulannya nih. Kalau Vanessa gimana?
10: Kalau mungkin dari Vanessa itu waktu bagi waktunya sih, Kak. Karena kan apalagi kayak udah semester 3 nih, udah mulai kerasa banget karena kan udah mulai banyak tugas.
8: Oke, lanjut Vanessa.
5: Jadi kayak udah mulai kesusahan di manage waktunya.
8: Oke, atau produk kita bakal lanjut lagi nanti ya ngobrol-ngobrol tentang HIMSI ini dan juga ada event terbaru apa ya dari HIMSI, tetap di Prodo FM Palembang. Dan kalau kamu mau tanya-tanya, kamu boleh tanya langsung di live chat YouTube Prodo RR Palembang atau di WhatsApp 0816 1106916. Stay tuned.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, balik lagi di Sore Ceria bareng sama Divi ya,
1: Nafa
2: dan Vanessa.
0: Yeay, teman Pro 2 bareng sama Nafa dan Vanessa dari jurusan Sistem Informasi Unsri ya, yang mau ngasih kamu info nih, info menarik banget tentang event terbaru mereka dari Himpunan Sistem Informasi nih. Ada event terbaru apa dari HIMSI?
2: Oke, jadi dari HIMSI ini ada event terbesarnya nih kak, yaitu SI Fest sendiri. Itu Sistem Informasi Festival.
0: Sistem Informasi Festival. Kalau festival pasti banyak banget ya rangkaian kegiatannya ya.
2: Banyak banget ya.
0: Tapi sebelum kita ke rangkaian kegiatannya, ini bakalan berlangsung kapan sih? Tanggal berapa nih?
2: Nah, di untuk acara puncaknya itu bakalan berlangsung di bulan Oktober nanti.
0: Bulan Oktober ya, widih, udah persiapan banget pasti ya. Dari sejak kapan nih persiapannya? Dari bulan berapa?
1: Persiapannya mungkin udah dari Maret sih kak. Kami udah sering rapat-rapat untuk persiapan acaranya. Dikarenakan yang disebutkan Nessa tadi kan puncak acaranya itu ketika Oktober kan
2: Oktober
1: ya
2: nanti.
1: Tapi sedangkan rangkaian seluruh SI Fest ini sudah dimulai dari 28 Agustus ya.
2: Pembukaannya itu kayak pertama itu tech launch itu di tanggal 28 Agustus kemarin.
0: Gitu, udah dari 28 Agustus di tech launchnya ya. Oke, udah siap banget ya. Udah siap fix 100% atau masih baru berapa persen nih untuk persiapannya?
1: Kalau untuk persiapannya sendiri kak ya, mungkin kalau dari seluruh SI Fest tuh berapa Nes?
2: 80-an kali ya kak ya.
0: Oke, mantap banget ya teman Pro 2 ya. Kita kepoin dulu nih ya, kira-kira untuk kegiatannya bakalan ada kegiatan apa aja sih di SI Fest ini?
2: Oke kak, kalau dari rangkaiannya yang pertama itu bakalan ada tech launch. Itu pembukaan secara resmi rangkaian SI Fest 2026 dan itu udah dilaksanain pada tanggal 28 Agustus kemarin. Setelah itu kita ada competition. Ini terbagi dari dua kategori, itu ada akademik dan non-akademik. Jadi ini kayak untuk bagi para peserta lah yang ingin mengembangkan kemampuan mereka, baik itu dari sisi akademiknya maupun non-akademik. Setelah itu kita juga ada bazar. Di bazar ini kita juga bakalan ada kayak booth yang menyediakan berbagai macam makanan maupun merchandise menarik dari SI Fest 2026. Nah setelah itu rangkaian terakhirnya atau rangkaian utama puncak acaranya yaitu seminar nasional yang dimana akan membahas tentang digital entrepreneurship dan kreatif industri.
0: Wih, banyak juga ya rangkaian kegiatannya ternyata ya. Kalau kompetisi tadi ada kompetisi apa aja nih?
1: Oke, kalau di kompetisi itu dibagi menjadi dua kategori kak. Jadi ada kategori akademik dan juga non-akademik. Mungkin kita bahas ke akademiknya dulu kak. Jadi di akademik itu ada 4 lomba, yaitu ada UI UX Design, di mana para peserta ditantang untuk membuat antar muka aplikasi yang pastinya harus yang indah, estetik, tetapi harus user friendly juga kak. Harus ketika pengguna menggunakannya itu, mereka itu dapat mengerti dan mudah lah untuk menggunakan aplikasi atau website tersebut. Setelah itu ada karya tulis ilmiah, di mana karya tulis ilmiah ini para peserta ditantang untuk menuangkan ide mereka yang kritis, analitis, dan solutif berbasis penelitian atau penelitian ilmiah gitu kak. Setelah itu ada poster desain. Kalau poster desain ya udah cukup awam lah ya kak. Lomba-lomba poster di mana mereka ditantang untuk membuat desain yang menarik tetapi juga tetap dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan poster tersebut kak. Setelah itu yang terakhir, yang keempat itu adalah bisnis model kanvas, di mana bisnis model kanvas ini adalah inovasi terbaru dari SI Fest 2026, di mana tiga lomba sebelumnya itu SI Fest 2025 itu sudah ada kak. Nah di 2026 ini inovasi terbarunya itu yaitu bisnis model kanvas, di mana mereka para peserta ditantang untuk menuangkan ide tentang bisnis yang dituangkan melalui bisnis model kanvas yang mencakup 9 poin penting kak. Oke. Setelah itu mungkin ada kategori non akademik. Dari namanya aja non akademik ya kak ya. Itu mencakup beberapa game, yaitu ada 3 game, yaitu pertama ada Mobile Legend. Mobile Legend udah cukup terkenal ya kak di Indonesia, dimana itu tuh mengasah para peserta untuk menentukan strategi dan juga keputusan dalam bermain, di mana itu kan kerjasama harus kak, 5 versus 5. Setelah itu ada Free Fire, di mana Free Fire itu berisikan satu tim itu 4 anggota, satu squad ibarat kata. Dan yang terakhir ada inovasi yang terbaru juga kak. Kalau di akademik tadi ada business model canvas, di non akademik ada gaple inovasinya.
0: Menarik ya.
1: Iya kak.
0: Oke, banyak banget ya ternyata perlombaan yang bisa diikutin. Ini untuk targetnya sendiri apakah untuk umum atau ada kategori tersendiri nih?
1: Untuk target pesertanya itu untuk umum kak.
0: Untuk umum.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi anak-anak SMA, kami sih lebih pengennya seperti anak-anak SMA, anak-anak kuliah, mahasiswa-mahasiswa seperti kita. Apalagi yang akademiknya ini kan lombanya online ya kak. Jadi bisa dari jauh juga bisa.
0: Oke. Karena ada online tadi bisa terbuka untuk umum ya. Nah kalau mau daftar itu perlu ada pendaftaran atau ada biaya pendaftaran?
1: Untuk pendaftaran itu cara daftarnya itu kan dari website kami kak, dari website CIVES Unsri, di mana untuk pembayarannya itu ada kak HTM-nya, di mana dia tuh kan setiap pendaftaran tuh ada dua batch kak, jadi ada batch pertama itu biasanya ada beberapa lah kayak beda-beda setiap lomba HTM-nya. Nah, tetapi ketika batch kedua itu biasanya ada harganya ditingkatkan kak, biasanya ditingkatkan 10.000 atau 5.000.
0: Wow.
1: Nah, jadi kalau mau registrasi secepatnya kayak di batch 1 kalau bisa.
0: Itu dia ya teman Pro 2, bisa dicek selengkapnya di websitenya apa tadi namanya?
1: SIVES kak.
2: SIVES.unsri.com.
0: SIVESunsri.com ya teman Pro 2 ya, bisa dicek langsung aja di situ ya. Nah ini kan tadi selain kompetisi ada aktivitas seminar juga ya ternyata ya. Seminarnya nanti temanya apa tadi?
2: Nah kak, untuk seminar sendiri itu kami memiliki tema SIVES itu mengusung tema Futurizing Race Beyond the Horizon, Send Beyond the Spotlight. Jadi kalau untuk Futurizing ini menggambarkan gimana sih proses kita membangun masa depan melalui inovasi, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Jadi kita itu bukan cuma menjadi orang yang mengikuti perkembangan zaman, tapi juga menciptakan dan membentuk masa depan tersebut. Kemudian ada Race Beyond the Horizon, ini mengajak kita untuk berani nih melihat peluang yang mungkin dibatas kemampuan kita sekarang. Terus ada Send Beyond the Spotlight, ini mengingatkan bahwa keberhasilan itu bukan hanya yang sekedar terlihat atau pengakuan, nah tetapi juga tentang yang dapat memberikan dampak nyata bagi banyak orang.
0: Wow, keren ya. Terus kalau misalkan itu tadi seminarnya bakalan berlangsung di tanggal berapa nih?
2: Nah, untuk seminar itu kita bakalan berlangsung di tanggal 31 Oktober nanti, Kak.
0: Oke, ini terbuka juga untuk umum atau ada kategorinya sendiri?

0: di mana tadi, di website tadi ya?
1: Di website sifesunsri.com.
0: Okay. Kamu bisa cek teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan di website sifesunsri.com. Dan buat kamu yang mau tanya-tanya langsung nih ke Nafa dan juga Vanessa, bisa langsung WhatsApp aja lewat 0816 1106 916, atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Nafa sama Vanessa, kita bakal bahas lagi nih ya terkait bazar UMKM tadi ya. Itu bazarnya memang kamu kalian mengundang UMKM atau ada mahasiswa sendiri nih yang bakalan mengadakan booth-booth standnya sendiri?
2: Jadi kalau untuk bazar itu dari pihak kami sendiri kak, dari anak-anak HIMSI-nya. Jadi kami itu ada divisi bazar. Nah jadi dari sana kami yang bakalan kayak menjual berbagai macam merchandise lucu dan juga makanan-makanan. Jadi teman-teman nanti bisa jajan sekaligus bawa pulang merchandise lucunya nih.
0: Okay. Ini kayaknya paket komplit banget ya acaranya ya. Dari
2: nih
0: kompetisi, seminar, sampai ada bazar buat jajan-jajan juga ya. Ada berapa stand jajanan nanti kira-kira rencananya?
2: Nah,
0: atau masih direncanain?
2: Tuh, kayaknya masih direncanain kak.
0: Okay. Kita tunggu aja ya info selengkapnya. Ada media sosialnya gak sih yang bisa dicek sama teman Pro 2?
2: Nah buat teman-teman boleh langsung cek aja Instagram resmi SIFESUNSRI.
0: Okay. Dan buat teman Pro 2 juga yang mau tanya-tanya langsung terkait SIFES atau terkait jurusan sistem informasi juga bisa ya, nanti bakal dijawab sama Nafa dan Vanessa. Kamu bisa tanya-tanya lewat WhatsApp di 0816 1106 916, atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
3: Gue beda.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Yes, masih bareng sama Divya,
1: Nafa,
2: Vanessa.
0: Aduh, Vanessa ketinggalan. Kita ulang lagi biar kompak ya. Masih di sore ceria bareng sama Divya,
1: Nafa,
2: dan Vanessa.
0: Yay. Yay. Kamu bisa juga lihat langsung Nafa dan Vanessa lewat siaran langsung di Pro 2 FM Palembang di kanal YouTube-nya ya, Tom Pro 2. Sekalian kalau kamu mau tanya-tanya juga bisa lewat WhatsApp di 0816-1106-916 atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Tadi kita udah bahas ya bareng sama Nafa dan Vanessa tentang SI Fest ini. Boleh Nafa dan Vanessa kasih ajakan lagi buat teman Pro 2 untuk ikut di SI Fest 2026 ini.
1: Oke, kawan-kawan, let's go ikut kompetisi SI Fest 2026. Di situ kalian bakal mendapat sertifikasi nasional dan uang binaan jika menang, dan juga pasti kalian mendapat pengalaman.
2: Oke, jadi jangan menunggu untuk merasa udah hebat dulu baru berani mencoba nih teman-teman. Justru kompetisi ini menjadi tempat kita untuk belajar, mengembangkan kemampuan kita dan mengetahui sejauh mana sih potensi yang kita milikin.
1: Benar banget.
2: Dengan semangat SI Fest tadi, RS Beyond the Horizon, itu kita diajak untuk berani keluar dan melihat batas peluang yang lebih luas lagi.
0: Widih, keren banget ya. Pastiin teman Pro 2 langsung cek websitenya tadi di mana?
1: Di sifestunsri.com.
0: Oke, dan kayaknya aku udah juga lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih lewat WhatsApp dan juga lewat YouTube Pro 2 RR Palembang. Ada pertanyaan dari Karnain Zulkar yang nanyain, kalau lomba poster untuk umum yang sudah lulus kuliah dan sudah kerja boleh juga. Nah, gimana tuh?
1: Nah, untuk yang itu lomba ini memiliki batasan umur untuk sampai 25 tahun. Mungkin itu sih.
0: Oke, jadi kalau misalkan kamu masih berusia di bawah 25 tahun masih bisa ikut ya untuk perlombaan. Seluruh kategori lombanya bisa ikut ya.
1: Iya.
0: Oke, keren banget. Ada pertanyaan yang masuk juga dari Rani Hanifah di YouTube Pro 2 RRI Palembang. Sibuk banget enggak sih kalau sistem informasi banyak praktek atau teori ya? Oh, ini terkait Nafa dan Vanessa sebagai mahasiswa sistem informasi ya. Silakan.
1: Mungkin dari Vanessa?
2: Mungkin di sistem informasi kalau misalkan dari awal-awal itu kita kayaknya imbang deh kak antara praktek dan teorinya. Jadi nggak yang banyak banget praktek ataupun banyak banget teori. Jadi semuanya kayak masih rata lah.
0: Oke, masih aman.
2: Masih
0: ya.
2: Aman banget.
0: Nggak tahu nih kalau udah semester 3, 4, 5
2: nah itu. Nanti kita cerita-cerita lagi.
0: Cerita-cerita lagi di Pro 2 FM ya. Oke, kalau tadi pertanyaan dari YouTube, kita ada pertanyaan yang masuk juga dari WhatsApp. Dari Gandhi di Pelaju yang nanyain, katanya, aku mau masuk sistem informasi. Spek laptopnya harus gimana ya? Silakan.
1: Oke, mungkin kalau dari pengalaman aku sendiri kak ya, untuk SI ini dari semester 1, semester 2, semester 3 ini menurut aku gak terlalu harus spek yang tinggi-tinggi banget, dewa-dewa banget tuh gak perlu kak. Karena kita pun masih SI ini tidak seberat TI kak. SI ini kan lebih banyak mengeksplor ke bisnisnya juga dan hal-hal lainnya juga kak.
0: Oh gitu, tadi kamu sebut beda dari TI ya. Apa sih sebenarnya yang bikin beda dari sistem informasi dan teknik informasi?
1: Kalau perbedaannya, kalau dari yang aku lihat ya kak ya, kalau teknik informatika itu mungkin bisa disebut lebih teknis kak, ke coding-codingannya mereka itu lebih fokus jadi orang-orang yang di belakang layar untuk membuat aplikasi atau website coding-codingannya lah kak. Sedangkan kalau di SI ini, aku lebih ngelihatnya itu lebih menjadi penghubung antara
2: teknologi dan bisnis itu.
1: Benar.
0: Oh gitu, keren banget ya. Baru tahu loh ya ternyata ya. Kirain sistem informasi juga fokus coding-coding aja ya. Ternyata ada itu tadi
2: ada
0: terkait bisnis juga,
2: juga
0: ya. Kalau Vanessa sama Nafa sendiri ada minat di dunia bisnis enggak ke depannya nanti?
1: Oke. Mungkin
2: ada sih.
1: Kalau dari aku juga ada.
0: Keren banget ya. Nah ini buat teman Pro 2 juga yang mau tanya-tanya terkait event SI Fest atau terkait jurusan sistem informasi atau mungkin organisasi HIMSI Unsri sendiri nih, mungkin ada maba-maba yang pengen join juga ya kan. Silakan tanya-tanya di WhatsApp di 0816-1106-916 atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Oke, kita balik lagi tadi tentang event SI Fest ya yang bakalan berlangsung tanggal berapa tadi?
2: Kalau untuk puncaknya, seminarnya itu di tanggal 31 Oktober.
0: Mm-hmm. Nah, kita bahas tentang seminar nih ya. Kalau seminar itu kan ada pembicara ya pastinya ya. Kalian udah spill belum sih untuk pembicaranya siapa nanti?
2: Untuk pembicara, gue starnya itu kita belum bisa spill nih kak.
0: Oh, masih rahasia. Jadi masih ternyata dirahasiakan. Ya. Oke, kita tunggu aja nanti di media sosial SI Fest ini ya, untuk narasumbernya atau pembicaranya siapa. Mm-hmm. Yang pasti dari bidang apa nih untuk pembicaranya?
2: Yang pastinya dari bidang kreatif industri.
0: Menarik ya, kreatif industri ya. Banyak banget yang minat juga di bidang tersebut ya, untuk Gen Z-Gen Z mungkin ya. Nah kalau untuk lomba-lomba tadi ya, bakalan berlangsung semuanya online atau ada penyisihan semifinal gitu atau gimana?
1: Oke, kalau yang akademiknya itu keseluruhan itu online kak. Karena kan dari awal setelah pengumpulan karya akan ada tahap penjurian, dimana akan diseleksi beberapa karya itu, akan dipilih 5 karya biasanya kak. Nah setelah 5 karya itu lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap final. Nah di situ kalian akan mempresentasikan karya-karya kalian yang terpilih tadi. Itu online juga kak. Nah tapi kalau untuk yang non akademik, untuk terkhususnya Mobile Legend dan juga Gaple, itu offline kak. Dan mungkin untuk tempat pelaksanaannya itu akan diinfokan lagi nanti kak.
0: Oh gitu. Tapi aku penasaran deh, kenapa kalian memasukkan lomba gaple gitu di non akademik tadi? Ada alasan khusus nggak nih?
1: Oke, mungkin kalau alasan khusus ya kak ya. Kebetulan dari non akademik itu kan ada beberapa orang yang suka bermain gaple juga kak. Dimana kan kami memilih lomba ini berdiskusi bersama dari panitia-panitia dari kompetisi non akademiknya dan akademiknya tersendiri. Nah jadi mungkin kami ingin membuat suatu inovasi kak, apalagi ngelihat dari tahun-tahun sebelumnya itu kan lomba-lombanya itu rata-rata lomba-lomba game online gitu kak ya. Dari sebelumnya itu ada PUBG kak, ada PUBG, dan yang seperti saat ini ada ML dan juga Free Fire. Dan ya kami ingin ada sesuatu yang berbeda lah di tahun ini.
0: Oke, ini bikin jadi unik banget ya kompetisinya ya. Kalau kita ngomongin tentang game tadi, itu kan bakal berlangsung offline ya.
1: Iya, yang ML-nya kak.
0: Itu gimana kira-kira pelaksanaannya nanti? Bakalan ada host atau MC yang bikin lebih seru lagi nantinya?
1: Iya, pastinya ada kak. Nanti akan ada dipandu oleh MC-nya kak.
0: Keren banget ya. Kira-kira satu tim berapa orang tuh untuk game online-nya?
1: Kalau yang Mobile Legend itu 5 kak. 5 versus 5. Jadi satu tim itu 5 orang kak.
0: Oke. Nah, untuk seminar tadi ya, kita balik lagi ke seminar tadi. Kalau misalkan untuk peserta yang mau gabung, itu ada bakalan secara online juga atau semuanya offline ya?
2: Nah, untuk seminar nasional ini kita adainnya secara offline, Kak. Tapi untuk penjualan tiketnya itu kita belum spill sekarang.
0: Oh, gitu.
2: Jadi buat teman-teman yang mau ikutan join di mengikuti seminar nasional kita nanti, boleh aja langsung pantengin Instagram resmi kita, si Fest Unsri, dan website kita.
0: Oke, ya biar lebih jelas lagi nanti ya untuk informasi terkait seminarnya nih ya. Nah kalau misalkan di seminarnya nanti itu bakalan ada sesi tanya jawab atau focus group discussion gitu nggak?
2: Nah untuk kegiatan di seminarnya itu pasti lebih interaktif lagi nih. Kita bakalan ada sesi tanya jawab langsung sama gue starnya pastinya, dengan pembicara akademiknya juga. Terus ada ice breaking, pokoknya seru deh.
0: Menarik ya, jadi gak cuma peserta duduk untuk dengerin pembicara aja. Bakalan lebih interaktif nih ya. Dari panitianya sendiri nih ya, dari HIMSI, itu pasti kan persiapannya panjang banget ya. Dan ada banyak orang juga di situ nih.
1: Benar-benar.
0: Gimana pengalaman kalian waktu persiapan untuk SI Fest ini? Ada nggak sih kayak tantangan yang paling bikin kalian ngedown gitu? Mungkin bisa sharing-sharing di sini.
1: Oke, mungkin dari aku dulu ya kak. Kalau tantangannya untuk mengerjakan proker SI Fest, di mana proker ini adalah proker terbesar kami, mega proker kami. Tantangannya mungkin dibandingkan proker-proker lain, mengerjakan SI Fest ini lebih banyak memakan waktu dan tenaga kak. Jadi tidak seperti biasanya, yang dimana biasanya menurut aku gak terlalu berat untuk mengerjakan proker dan memanajemen waktu untuk kuliah dan HIMSI. Tapi saat SI Fest itu menurut aku harus lebih reschedule lagi kak untuk kuliah dan mengerjakan proker SIVES ini kak.
0: Tapi nggak sampai keteteran kan ya untuk perkuliahannya ya.
1: Alhamdulillah masih lancar.
0: Keren banget. Dari Vanessa ada nggak sih unek-unek atau kayak apa ya yang bikin kamu ngedown selama persiapan SIVES ini?
2: Mungkin sama aja ya kak, kayak Nafa, kayak di apa ada tugas kuliah dan ada tugas organisasi juga. Tapi kalau misalkan ngedown banget sih enggak, karena selama ngerjainnya juga tetap enjoy dan asik aja sih.
0: Oke, okay. Nice banget ya kalau gitu ya. Ada nggak sih apa ya kayak tips dari kalian nih buat teman-teman pro 2 yang mungkin juga mau gabung organisasi tapi masih bingung gimana bagi waktunya, ada nggak tips khusus dari kalian?
2: Mungkin buat teman-teman yang masih bingung nih untuk ikutan organisasi atau enggak, bingung manage waktunya nanti gimana. Misalkan kalian emang tertarik nih sama organisasi itu, enggak apa-apa ikutin aja guys. Karena dari kalau kita udah punya niat nih pengen, pasti kita bakalan bisa nanti manage waktunya seiring berjalannya waktu nanti.
0: Oke, okay, thank you ya Vanessa untuk tipsnya. Dari Nafa ada tips khusus atau mungkin ada pesan buat teman pro 2 yang mau join organisasi?
1: Oke, okay, mungkin aku bakal ngasih pesan aja kak untuk para pro 2 ini. Menurut aku organisasi itu adalah salah satu bagian penting juga kak. Menurut aku setelah aku bergabung, apalagi kayak setelah merasakan bagaimana organisasi itu, menurut aku sangat disayangkan untuk tidak ikut kak.
0: Oke, okay. Jadi kamu sangat menyarankan teman pro 2 yang belum gabung organisasi bisa gabung ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, thank you so much ya untuk Nafa dan juga Vanessa yang udah sharing-sharing di sini. Mungkin ada kayak closing statement dari kalian terkait SIVES ini, silakan.
2: Oke, okay, mungkin dari aku buat teman-teman pro 2 ini jangan cuman

0: Oke, mungkin dari aku lebih condong ke kompetisinya aja, Kak. Jadi kawan-kawan di luar sana jangan insecure untuk mencoba, jangan insecure, dan kalian harus berani mencoba. Walaupun mungkin ini kalian gak pernah ikut-ikut lomba-lomba gitu, tapi kapan kalian memulainya jika tidak sekarang?
1: Oke, thank you so much Nafa untuk closing statementnya. Dan itu dia Tomong Bro 2, obrolan sore ceria bareng sama Nafa dan Vanessa dari Himsi Unsri untuk Get to Know SE Fest 2026. Sampai ketemu lagi di obrolan sore ceria selanjutnya. Bye-bye.
2: Stay tuned and stay around only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

0: dijelasin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Nggak boleh gitu, sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Ya deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

91.6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng sama Divya di sore ceria hari ini nih ya. Buat kamu yang tadi udah dengerin sore ceria bareng mahasiswa, dan kali ini kita balik lagi di sore ceria hari ini buat nemenin kamu di perjalanan kamu, atau kamu yang udah sampai rumah sih ya. Kalau yang udah sampai rumah mah enak ya. Tapi kalau yang masih harus stuck di tengah macet, ya sabar aja sih. Tenang aja karena ada Divya nemenin kamu. Dan kalau kamu mau ditambahin sama lagu favorit kamu, bisa langsung WhatsApp aja lewat 0816 1106 916, atau live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Sekalian kalau kamu mau share-share tentang kondisi lalu lintas yang lagi kamu lewatin nih teman Pro 2, boleh banget. So this is sore ceria bareng Divya, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Paramore, The Only Exception, Tom Pro 2, requestnya Henny di Kalidoni. Ini Tom Pro 2 yang katanya baru aja nyampe rumah dan kabutnya tebel banget ya selama di jalan. Sampai matanya tuh rasanya tuh kayak pedih gitu ya. Ya ampun Henny, so sad to hear that. Tapi aku juga keluar tadi Tom Pro 2 ya di kawasan Jalan Radio ini juga kabutnya tebel banget Tom Pro 2. Stay safe ya buat kamu yang harus menempuh perjalanan di luar. Kalau bisa mungkin kayaknya kita perlu kacamata khusus ya. Kita perlu perlindungan khusus nih ya buat kabut asap yang udah gak ke handle lagi sama tubuh kita ya. Dan kayaknya kita memang perlu banget vitamin D atau Tompro 2 untuk menghadapi kondisi udara yang lagi gak sehat ini Tompro 2. Bukan cuma asap karhutla aja ya, tapi kita juga baru dapat kabar yang dari abu vulkanik Anak Krakatau yang kabarnya juga masuk Palembang nih Tompro 2. Tapi gimana ya untuk partikel debunya kira-kira udah berdampak belum ya ke kualitas udara di wilayah Sumatera Selatan nih Tompro 2. Dan di sini dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengumumkan nih kalau partikel debu dari abu vulkanik Anak Krakatau itu memang sudah masuk ke Palembang Tompro 2 dengan kondisi waspada. Dan gubernur juga menyebut kalau kualitas udara yang terjadi di Sumsel ini masih berfluktuatif atau berubah-ubah nih Tompro 2. Jadi dampaknya juga ada terdampak nih di penerbangan Bandara Sultan Mahmud Badarudin atau SMB 2 Palembang. Nah untuk selanjutnya ya kita juga masih berdoa terus ya. Dan jangan cuma berdoa tentunya ya, harus ada langkah penanganan selanjutnya nih yang harus kita suarakan terus-menerus juga nih Tompro 2. Jangan sampai pencegahannya udah terjadi seperti ini, penanganannya juga masih belum ya Tompro 2 ya. Semangat terus untuk Tompro 2 yang harus kehilangan hak untuk bernapas dengan udara yang segarnya ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pemburu 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran dan surat suci Al-Quran ayat 1 hingga 14 surat Al-Mu'minun dengan Qori'ah Susiana, dilanjutkan dengan Beduk dan

Baik, pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Itu dia Kini Nanti Hari Ini Cukup. Buat kamu yang udah berjuang di hari Selasa ini, puk-puk dari jauh ya buat kamu yang good job banget deh, yang udah melewati hari Selasa ini yang penuh tantangan, mungkin ya penuh aktivitas berat, atau mungkin juga sekadar riset pikiran dulu buat kamu di jam-jam senja ini. Seru-seruan aja bareng Prodo FM Palembang, bareng Divya yang masih nemenin kamu juga sampai jam 8 malam nanti. Dan buat teman Prodo juga yang mungkin rasanya tuh masih berat banget abis dari aktivitas seharian, kayaknya kamu butuh yang namanya tuh body and mind reset deh ya. Kalau yang aku baca dari psikologi PMJ ya teman Prodo, kita tuh memang butuh sedikit waktu aja untuk mengistirahatkan tubuh kita sebentar ya, supaya juga ada reset sebentar, seperti dengan melakukan tarik napas dalam-dalam, peregangan ringan, atau bahkan dengan menenangkan pikiran beberapa menit. Itu bisa jadi reset sederhana yang berdampak besar untuk tubuh kita tahun kedua. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa kayaknya hari ini berat banget, mungkin kamu coba bisa pause bentar dulu ya aktivitas yang kamu lakuin, kamu coba body and mind reset dulu ya. Kalau kata Ariana Grande itu ya, deep breath, tarik napas dalam-dalam.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

Informasi pertama, kebakaran melanda lahan kosong seluas 0,5 hektar di kawasan perumahan Purnama Regency 8 Talang Betutu, Palembang. Babinsa Sertu Hari bersama warga lokal bergerak cepat memadamkan api sebelum 3 unit mobil damkar mempercepat proses pemadaman. Petugas berhasil memadamkan seluruh kobaran api tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan pada pemukiman warga.

Informasi selanjutnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mendorong Mahkamah Agung memperkuat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak pasca perceraian. Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menilai, pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian harus diperkuat agar nafkah dan hak asuh tetap terlindungi setelah putusan pengadilan. Langkah tersebut diperlukan agar pemenuhan nafkah serta hak asuh anak tidak berhenti setelah putusan pengadilan ditetapkan.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Indonesia. Gimana kabar kamu di malam hari ini?
1: Yoi.
0: Ketemu lagi bareng sama kita berdua tentunya, namanya
1: betul
0: kamu.
1: Betul banget, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngajak kamu semua buat ngobrol-ngobrol
1: asik
0: barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya.
1: Betul banget, dan seperti biasa kita kedatangan hari ini sekelompok.
0: Bener dong, sebuah band
1: atau sekelompok manusia yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pastinya.
0: Betul, kita bakal bercengkrama
1: asik
0: 1 jam ke depan ya.
1: Betul, dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
0: Gue belum nunggu lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman berdua yang malam hari ini ingin seru-seruan juga, gitu kan? Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar Kaca ada di radio.
1: Nah,
0: itu gimana tuh?
1: Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
0: Nah, benar sekali. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
1: Yes.
0: Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengin nanya, yang pengin ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Pokoknya kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: que voyage.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
3: Dan teman-teman di seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi ya.
2: Betul.
3: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
2: Yoi, masa berdua doang.
3: Iya, kureng-kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita ke sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
2: Sampai.
3: Bener kan sampai. Orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
2: Gokil. Rame sekali.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
2: Satu-satu.
3: Satu-satu.
4: Ya aku Agung.
5: Aku Aul.
2: Eke Rizky.
4: Ya gue Morai.
3: Oke.
2: Oke, ramean nih.
3: Ramean berempat.
2: Betul.
3: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini.
2: Aduh.
3: Biasa kurang ada pemanis gitu.
2: Terlalu pejantan tangguh.
3: Oh, iya.
2: Pagi di telepon dulu.
3: Jangan dong, ya.
2: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh Lan?
3: Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah. Ya. Sehat-sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
3: Duh.
2: Bener.
4: Sangatlah jarang pertanyaannya.
2: Iya. Jarang banget kan?
3: Jarang banget.
2: Alias.
3: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
2: Dari mana aja nih?
6: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
3: Nah, wow, okay. Dari mana nih?
7: Dari rumah juga bang.
3: Okay. Dari rumahnya bang Morai juga. Barengan ya.
4: Ternyata kita serumah.
3: Tikum. Lo dari mana bang?
6: Saya juga dari rumah.
3: Dari rumah.
2: Dari rumah ya.
3: Oh, bang Rizky.
7: Dari kantor sih.
2: Bener. Tapi abang-abang ini dari ini apa? Tongkrongannya biasanya di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
3: Pondok Indah dong.
4: Indah. Aman. Rumah tapi Bekasi ya.
3: Bukan Puri Indah kan maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
2: Beda ya.
3: Beda. Mana rumah Bekasi?
7: Bekasi gua.
3: Lu mana Bekasinya?
7: Di dekat Caman.
3: Aduh. Tambun.
7: Tambun nggak ada sih,
3: nggak ada
7: Tambun.
3: Dekat Caman ya, dekat Caman.
2: Bener.
3: Berarti nongkrong Galaksi.
7: Betul sih. Eh bapak yang satu itu.
3: Bang Oza ya.
2: Ketebak banget ya.
3: Terlalu ketaker ya kalau tongkrongannya.
2: Astaga. Okay.
3: Bener. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih bang?
7: Kita berdiri terus sih.
2: Nah, aduh capek.
7: Morai.
3: Keras terus maksudnya. Maksudnya kepalanya.
4: Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
3: Ceritanya.
4: Oh, ceritanya.
3: Back story-nya.
4: Oke. Okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
3: Iya, benar. Lu juga.
4: Gue agak ke timur di kedua.
3: Oh, oke.
4: Okay. Jaktim Pride.
3: Jaktim mana lo?
4: Taman Mini, Bro.
3: Ya.
2: Tetangga
3: ini, warga Cipayung, gue warga Cipayung.
4: Anjing sama betul. Bener, gue setunya gue.
3: Oh bener, oke. Terus lanjutin.
4: Oke, Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan, namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam, akhirnya ke trigger nih gitu loh.
3: Oke.
4: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan, terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
2: Oh, oke.
4: Okay. Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih gitu loh. Okay. Yang dikenalin dari Rizky.
7: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang.
3: Salam dari Binjai.
4: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
3: Oh,
4: gitu.
3: Oh, jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
4: Bukan.
2: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
4: Enggak juga.
2: Oke.
4: Okay. Ini rekomendasi jatuhnya.
2: Rekomendasi.
3: Oh. Suggestion ya.
4: Suggestion
3: ya.
2: Oke. Benar.
0: Tuhan yang mempertemukan kita di
4: itu dia.
3: Sedap.
4: Ini emang jalur-jalur langit.
7: Buru-buru dari Langkat nih. Palembang.
0: Gua Medan.
3: Lu di Sumatera. Enggak terima dibilang Langkat ya. Pokoknya Medan.
0: Langkat identik pisang.
3: Oh iya benar.
2: Enggak salah sih.
3: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
4: Awalnya dari gua gitu kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan, gimana segala macam, akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
3: Forum Kaskus kan tapi.
2: Salah.
3: Facebook. Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
2: Gimana Gan? Oke enggak?
4: Afgan ya.
3: Afgan ya. Allah.
2: Astaga.
3: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
4: Di eranya kita, di fasenya kita gitu kan, mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
2: Oh, I see.
3: Oh, yeah.
2: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
4: Enggak juga. Ya TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
2: Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu benar-benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan. Betul, ya mungkin betul. Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
4: Musiknya, sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu loh. Walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya, ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman ya, gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
3: Benar. Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
4: Harusnya beda-beda sih.
3: Oh, beda-beda.
4: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya, dasar ya gitu. Loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu.
3: Teman-teman lo yang dari Langkat ini ya.
2: Bukan.
3: Binjai. Oke.
2: Alright.
3: Makasih.
2: Bener.
3: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
4: Betul.
3: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
4: Iya.
2: Nah, seutuhnya kemana nih?
3: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
4: Okay.
3: Kenapa sisa doang?
7: Kan cuma satu malam bang.
3: Paham. Kalau kita paham, ya.
4: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
3: Kenapa sisa percakapan?
4: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
3: Sedap.
4: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
3: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
7: Satu pikiran kita.
2: Iya benar. Kagak jauh-jauh.
3: Kalau lu apa dia?
2: Kalau gue mungkin mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
4: Oke.
2: Gue nggak tahu sih benar.
4: Nice.
3: Kalau menurut gue. Obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
4: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan, yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang nggak ada ternyata nggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misalnya gitu kan. Okay lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita, tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan, kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
2: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Morey sendiri sebenarnya.
4: Iya, kurang lebih seperti itu.
2: Benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
4: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
3: Dalam ya, dalam.
4: Ada tisu enggak, tisu? Enggak.
3: Suap. Maksudnya yang mau dibakar.
4: Iya. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh. Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi enggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu. Atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
3: Gua buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai enggak ke ekspektasi kalian gitu? Sebagai single perdana ya.
4: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
3: kayak gak ada pilihan itu.
4: Harus. Kita pakai jalur langit aja. Jalur darat diterabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
2: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta ya.
3: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
2: Here we go.

0: back to MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam hari ini.
2: Salam. Oke, kabar ya. Selamat malam.
1: Sorry. Lul. Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Ternyata masih ngepop ya.
0: Ngepop.
1: Masih ngepop banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Gak masalah
1: bagus.
0: Sih.
1: Bagus.
2: Tau lu bang. Kenapa bang?
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue dengernya.
2: Bener, gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Ya. Agak keras ya. Agak keras.
3: Setengah keras.
1: Setengah keras tuh gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutak tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peras. Ini begini siaran nih. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu sebenarnya ada kesulitan gak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
4: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya. Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oke, dari gitu. Jamming justru ya.
4: Gitulah kira-kira pak.
1: Saya
4: serius tuh.
1: Thank you. Oh iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Murai. Dari Bang Murai. Abis itu baru workshop tuh. Abis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
4: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
4: MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
1: Baik.
4: Kok dia.
1: Iya, sih dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini gak? Yang memorable banget kayak, seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini. Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa, Bang Agung?
5: Ya, malah kita...
4: Sini dong, ngomong dulu.
6: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada, gak ada apa sound-sound...
0: Korek?
1: Jangan dong.
6: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Bener. Iya sih.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti.
0: Salah.
1: Ya.
0: Salah, tim lu.
4: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekanan.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya deh.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Kebalik Agung. Bang Agung, sorry.
6: Favoritnya. Pas interlude sih.
0: Oke.
6: Jadi ada feel drum yang alternatifnya. Jadi jadi orang dengarnya, ini kayak band-band dulu ya.
1: Sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback dia, callback ya.
1: Iya, benar.
0: Gak masalah.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lo band di kepala lo tuh band dulu siapa sih?
6: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Era itu siapa?
6: Sebenarnya kayak ada kayak apa? Foo Fighters-nya gitu.
0: Oke, Foo Fighters.
6: Di album-album yang album yang sebelum-sebelumnya lah.
1: Iya, oke. Sebelum-sebelumnya. Oke. Dilempar jauh ya. Iya.
2: adalah pokoknya.
1: Iya, iya, iya.
0: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
2: Alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut, segala macam gitu loh. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar.
2: Ya hari ini yang kita kita rilis yaitu dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum
4: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
4: Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang Morai di sini paling muda memang.
2: Iya.
4: Paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Iya. Morai sudah Coldplay.
2: Iya. Saya sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Agung.
6: Cepet sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepet juga jawabannya ya.
1: Iya.
2: Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
0: Kenapa balik lagi Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
5: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaan apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak, dari single perdana ini sebenarnya ini banget gak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
5: Iya, saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
5: Jadi dia bilang, ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: betul,
0: nanti kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca deh teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Buat ada siapa tuan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Nanti Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung. Jawab dong.
0: Nah, mikir dulu. Nah,
1: tenang, jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
0: Ya apa ya?
3: MTK.
0: Moreh.
4: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
4: Ya lu pertanyaan apa tadi, sorry.
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama ketika filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
4: Oke, yang pasti dua-duanya.
1: Oke. Gitu kan.
4: Kalau untuk jadi tontonan kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan ya.
4: Iya yang pasti gitu loh karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
4: Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
4: Iya.
0: Benar.
1: Okay. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
4: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah.
4: Iya, betul. Nah, ini
1: prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
4: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata. Boleh.
4: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih.
0: Gitu. Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
4: Kayak bagi-bagi yang begin.
1: Bagus konsumsi, bagus.
0: Bener.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Bener.
1: Tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengen dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
4: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu. Punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
4: Ini POV gue pribadi ya. Nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
4: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
4: Yang gitu, lain nggak tahu. Gitu.
0: Ya, coba siapa mau nambahin silakan.
5: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting. Benar.
5: Jangan setuju dulu.
4: Saya enggak suka sama
1: pejabat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
4: Boleh sama. Gung, siapin Gung.
0: Ini udah dikasih terakhir nih.
1: Bang Aul, coba.
0: Bang Aul, silakan.
6: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Enggak setuju.
6: kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu.
1: Jadi
6: dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima kasih.
0: Tetap energik tadi ya.

0: salah. Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan.
1: Salah,
0: apa? Bukan. Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
2: Itu dana produksi kita dari situ.
3: Kita yang danain mereka.
1: Iya iya iya.
2: Kita merger sama dia tuh.
1: Udah jadul banget kita website. Website-nya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
3: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
0: Oke.
3: Radio udah ada belum?
0: Udah
3: kan.
1: Tadi udah kita play. Oh,
3: iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM
3: Indonesia tuh. Hi guys, request guys.
0: Kalau MV bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand-nya doang banget. Gak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada MV.
3: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat ke MV, ya pasti kita akan buat gitu sih.
0: Oke, boleh.
1: Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari layar kaca nih.
2: Dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
3: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Benar.
1: Oke.
0: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
1: Betul. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
2: Ajak gunung, Bang. Ajak ngobrol, Bang.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di layar kaca, sisa percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
3: YouTube-nya layar kaca.
0: Apa tuh? Kalau boleh tahu?
3: Layar kaca. YouTube-nya layar kaca. Sisa percakapan.
0: Oke.
3: Itu sama lagi.
0: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
1: Instagram.
3: Kalau Instagram username-nya itu layar kace. Jadi layar kace.
0: Benar.
3: Terus TikTok juga sama, layar kaca band official. YouTube juga sama, layar kace juga kalau pakai username.
1: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Iya. Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Iya.
0: Kita tungguin.
1: Agung Bas gitu.
0: Aduh.
1: Agung Bas. Keren. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
4: Agung Suwibowo.
0: Jadi lirik ya, jadi
1: Agung Suwibowo.
0: Ah itu dia. Boleh. Mau dipanggil satu-satu?
3: Ya, satu-satu.
1: Boleh tuh.
0: Boleh cek di mana?
2: Saya Rizky Dewanto, RIZKY Dewanto, O-nya 2.
1: Oke. Wow.
5: Saya Aulia Andika Lubis.
3: Saya more_luas.
1: More_luas. Oke.
0: Jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya layar kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya.
1: Betul.
0: Next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya? Karena tadi udah di spill bakal sering nih
1: rilis lagunya. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti.
3: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
0: Iya.
3: Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen.
0: Alright. Terima kasih layar kaca.
1: Terima kasih banyak layar kaca ya.
3: Iya.
0: Sukses selalu buat next projectnya.
1: Betul. Dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright. Terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama layar kaca ya.
1: Betul. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit. And please welcome layar kaca.

0: りません。
1: WhatsApp 0816 1106 916. Instagram

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ih, kebangetan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
2: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
1: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
2: Asik, makan di mana kita Pak?
1: Ih, bangun gak enti. Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Bro2 Palembang, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

91,2 Prodo FM Palembang, tempat terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tempat Prodo 2 dijaga malam untuk hari ini, tentunya di 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari ada im sampai jam 23 malam di jaga malam edisi hari ini. Ini hari Selasa ya, 8 September 2026.

91,6 Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. Sampai ujung batas dari Roni Parulian. Teman Prodi 2, cuaca malam ini terlihat pekat sekali teman Prodi 2. Ya, baru keluar rumah kayak asap tuh di mana-mana. Mata udah perih teman Prodi 2 ya. Jadi aku ingetin kamu yang banyak banget beraktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai masker teman Prodi 2 ya. Terus minum air putih. Kalau di rumah, mungkin ada ventilasi-ventilasi ditutup dulu aja ya, biar asapnya gak masuk ke nomor 2. Jadi mending kamu di rumah aja teman nomor 2, ngumpul bareng keluarga, nonton gitu. Atau mungkin ya kayak sekedar ngobrol hal-hal kecil, atau mungkin kesibukan hari ini bisa dibahas teman nomor 2 ya. Dan kamu juga teman nomor 2 bisa banget report aktivitas kamu. Bisa langsung WhatsApp aku di 0816-1106-916 atau juga bisa DM di Instagram di Pro2RRI Palembang. Aku mau kasih info berikut ini nomor 2. Yang nungguin banget ya DWP, anak DWP mana suaranya. Jadi untuk tahun ini nomor 2 dari DWP atau Jakarta Warehouse Project, put your hands up gitu ya. Jadi mereka telah mengumumkan light up fase pertama, dan yang kerennya ada project hingga Dimitri Vegas ya. Jadi DWP bakal digelar di tanggal 11 sampai 13 Desember 2026 di J-Expo Kemayoran Jakarta. Sejumlah nama besar seperti Afrojack, Elok, X-World, dan Sebastian Ingrosso masuk fase pertama light up ya. Dan penyelenggara masih akan mengumumkan nama-nama tambahan untuk DWP untuk tahun ini. Itu makanya udah keren banget sih teman berdua ya.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Julin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

91,6 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Bisa lah teman Pro 2 ya, walau udahan sama seseorang gitu, walau kamu perih, tapi ya gitulah ya. Yang namanya udah gak bisa sama-sama lagi, kalau dipertahankan juga kayak saling menyakitkan, mending udahan. Walaupun perih, tapi gak apa-apa teman Pro 2. Kamu lewatin semampu kamu teman Pro 2, mau nangis juga gak apa-apa. Tapi jangan sampai kamu menyerah teman Pro 2. Ya yang namanya hidup tetap jalan. Kamu bisa melakukan hal yang positif teman Pro 2. Bisa fokus dulu sama keluarga, sama teman-teman, atau fokus cari uang yang banyak ya. Kalau uang banyak pasti orang-orang bakal mendekat nih, entah itu teman atau mungkin someone special, bisa lah ya. Next, dari Viara kita ke Wisnu Santika, Maul Ibrahim, Sedih Harus Kau Buang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
3: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
4: Yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus

bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

101,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Harusnya sih playlist 1 ada lagu barunya Swadika, teman Pro 2. Ya, tapi belum masuk di playlistnya Pro 2, teman Pro 2. Kalau ngomongin tentang lagu barunya Lalisa, teman Pro 2, jadi seperti biasa, kalau udah Lisa ngeluarin single baru, pasti memecahkan rekor ya. Jadi movie Swadika Lisa Blackpink ini menembus 100 juta penayangan di YouTube pada 6 September. Dan Swadika ini menjadi MV tercepat pada 2026 yang mencapai 100 juta penayangan ya, sekitar 2 hari 4 jam setelah dirilis. Swadika merupakan lagu prarilis Lisa yang dirilis melalui kanal YouTube resminya pada 4 September 2026. Dan juga tentunya pencapaian ini menjaga Swadika sebagai karya tercepat pada 2026 yang mencapai angka 100 juta penayangan ya. Dan juga Lisa saat ini aktif dalam berbagai kegiatan internasional di bidang musik, mode, dan hiburan sepanjang perjalanan karir solonya Tamam Pro 2. Jadi kayak banget pasti Tamam Pro 2 ya. Dari Lalisa kita beralih ke idol Indonesia. Kalau dia kan K-pop Tamam Pro 2. Ya ini juga keren banget sih Tamam Pro 2, idol Indonesia.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Satu lagi tambah berdua film yang mencetak rekor box office musim panas 2026, Hollywood tembus 83 triliun rupiah ya. Jadi Hollywood ini resmi menyatakan secara baru setelah mendapatkan box office musim panas menembus angka terhitung fantastis dan melampaui rekor tertinggi sepanjang masa gitu. Berdasarkan data lembaga riset Rentrak, penjualan tiket bioskop di kawasan Amerika Utara sepanjang periode 1 Mei hingga libur hari buruh ya pada 7 September mencapai 83,92 triliun rupiah. Jadi angka ini mematahkan rekor lama yang bertahan sejak 2013 lalu sebesar berapa ya? Ini 4.755 miliar US dollar yang kala itu ditopang Iron Man 3, Despicable Me 2 dan juga Man of Steel ya. Meski tren ini dorong durasi musim yang sedikit lebih panjang sekitar 130 hari dibanding 123 hari ya pada 2013 serta penyesuaian harga tiket, pencapaian ini juga mencapai sinyal kuat kebangkitan industri layar lebar usai dihantam dampak pandemi 5 tahun terakhir. Tapi emang kalau film-film Hollywood sih keren-keren tambah berdua, tapi kalau Indonesia gak kalah keren gitu ya.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

101,6 Prode FM Palembang, teman terbaik kamu 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kamu berdua gimana World Ticket Siloam 7 hari kedua hari ini? Ini kayaknya World Ticket terakhir kamu berdua ya. Setelah yang pertama mungkin kamu gak dapet, coba lagi tadi kira-kira gimana? Gimanakah hasilnya? Kamu dapet keberuntungan? Atau jangan-jangan kamu gak dapet tiket teman berdua. Ya sedih ya. Tapi kalau aku lihat orang ngomong tiket tuh kayak emang bener-bener ada beberapa handphone. Sampai ada 5 sampai 10 handphone. Bahkan ada laptop teman berdua ya. Karena mungkin kalau udah dapet kayak udah kayak pesen banyak ya. Gak tahu nih mungkin nontonnya bareng teman-teman keluarga. Atau mungkin kalau ada sisa mau dijual lagi bisa-bisa kali ya. Okay, dan kita nungguin nanti di tahun depan teman berdua ya. Kalau gak salah di Januari Siloam 7 bakal konser di Palembang. Kira-kira dari banyaklah lagu Siloam 7, lagu mana sih yang pengen kamu denger? Kalau aku pengen denger lagu satu ini aja. Ada Itu Aku, Siloam 7.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

21,6 Prude FM Palembang, tempat terbaik kamu. The Shape of Love, David Lily Choi, nama Prude 2 ya. Selamat datang pukul 21:48 nama Prude 2. Tadi aku sempat keluarnya ke mau ke toilet gitu ya. Kerasa banget teman Pro 2 bau asapnya, bau bakaran gitu teman Pro 2. Kayaknya makin parah malam ini untuk kondisi cuaca gitu, asapnya makin tebal teman Pro 2. Kalau aku lihat juga di handphone aku nih tertulis teman Pro 2 buat kualitas udara di Palembang itu terlihat mana ya? Bentar, aku cek dulu. Jadi kalau di handphone aku tuh ada kasih info kalau udara itu lagi nggak sehat gitu. Jadi buat kamu yang lagi beraktivitas luar rumah, pakai masker, tamam berdua, hati-hati di jalan. Dan juga kalau nggak penting banget, mending di rumah aja ya. Jadi kalau ngomongin asap, tamam berdua, ini kabarnya untuk pemerintah kota Palembang ini menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa jenjang TK, SD, dan SMP sederajat mulai Rabu besok ya. Jadi kebijakan ini diambil menyusul kondisi kabut asap yang berdampak terhadap kualitas udara serta meningkatnya gejala infeksi saluran pernafasan akut ya, atau ISPA, terutama pada peserta didik di satuan pendidikan di kota Palembang. Meski proses pembelajaran dialihkan dari sekolah ke rumah, Pemkot Palembang juga memastikan untuk program MBG juga tetap menjadi perhatian juga ya. Jadi sudah keluar tahun kedua surat edaran dari Wali Kota Palembang ya, untuk kegiatan belajar mengajar sebagai dampak buruk bagi kabut asap ya bagi satuan pendidikan di Kota Palembang. Dan juga semoga tahun kedua kabut asap cepat berlalu ya, dan kita bisa apa ya, anak sekolah kayak bisa tatap muka lagi, dan kita juga berolahraga, aktivitas di luar rumah tetap sehat pastinya ya.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas klasiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih. Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
2: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
1: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
2: Maaf mbak, gak jadi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

91,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu, dan kita masih di Jaga Malam Teman Pro 2. Sekarang udah pukul 22 lebih 24 menit. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin Pro FM, yang udah mampir juga. Aku mau nyapain dulu buat Rizka yang ada di Sekojo. Kak, aku pengen banget dong denger lagunya Sesi Potret dari Enau sama siapa? Sama Rilas mana ya? Karena buat Teman Pro 2 aja deh sama dengerin. Malam juga aku nyapain buat Rani, pengen dong denger lagunya Kali Kedua Raisa. Katanya buat teman-teman berdua aja deh. Oke, nanti tunggu aja lagunya bakal aku puterin ya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

penyanyi musisi Katon Bagaskara. Jadi dilihat sama produk lagi viral karena mengeluhkan dirinya ini terdampar di Bandara Internasional Kontrin Jenewa Swiss setelah dirinya ini ditolak melakukan check-in oleh maskapai Etihad Airways. Jadi Etihad ini disebut Katon menolak dirinya karena menilai musisi itu tidak memiliki visa untuk masuk Abu Dhabi saat transit. Seiring dengan Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta ditutup karena abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dalam keterangan di kolom komentar, Katon menulis di webnya tetap tertulis harus take off hari ini, yang membuat dirinya dan kru yang ikut serta panik, sementara hal itu tidak sinkron dengan petugas maskapai di bandara gitu ya. Jadi vokalis La Project ini juga berada di Swiss sejak akhir Agustus 2026 untuk ikut serta dalam pertunjukan yang digelar di Musikschool Conservatorium yang terletak di kawasan Kota Tua di Bern pada 30 Agustus. Sembari di Swiss, Katon juga memamerkan kegiatan di negara tersebut di media sosialnya, terutama bertemu dengan sejawat-sejawatnya di sejumlah kota di Swiss gitu ya. Semoga dimudahkanlah ya untuk Katon bisa kembali ke tanah air, dan ya semoga cepat membaik ya.

0: mendadak beriang ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Salah satu kepada Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu, tentangmu, tenangku, Anggis Devaki, teman berdua ya. Dan teman berdua, udah mau jam 11 malam, waktunya Rian pamit undur untuk hari ini, nemenin kamu di jaga malam dari jam 8 malam tadi ya. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune, udah dengerin, walaupun gak japri tapi tetap denger ya. Dan tetap semangat teman pro 2 yang lagi di luar, jangan lupa pakai masker ya. Dan di rumah semoga yang lagi sakit cepat sembuh, dan yang pastinya teman pro 2 jaga kesehatan ya. Nanti di jam 11 sampai jam 12 malam kau bisa dengerin lagu di Jazz Music. Rian pamit dan tetap terus stay tune di Prodo FM Palembang, 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sampai jumpa. Dadah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: ジは。
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Rabu 9 September 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Inspira Kolbu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman Produa RRI yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah, Allah masih hadirkan kesempatan dalam diri ini untuk mengisi program Produa RRI 2 Palembang dalam program Inspirasi Qalbu. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan dapat memberikan sedikit manfaat untuk diri teman-teman sekalian dan terkhusus untuk diri saya pribadi. Sebelumnya mohon maaf, yang berbicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Itu dulu harus difahami, kita semua adalah orang-orang sedang berproses ke arah mana? Ke arah yang Allah ridha. Di mana di sana ada berkah, di mana di sana kebahagiaan, sehingga apa? Kafah menjadi cita-cita mulia dan cita-cita utama bagi kita semua. Amin insyaallah. Hadirin teman-teman Produa RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan. Saya ingin mencoba untuk mengajak teman-teman sekalian dan juga pada diri saya untuk berpikir. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini agar kita senantiasa beribadah untuk menggapai ridhonya. Sejalan dengan apa yang terkandung dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115 yang memiliki makna, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Teman-teman, salah satu golongan yang Allah naungi di hari kiamat, yaitu di hari di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya, syabun, anak muda, nas'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkandung dalam hadis riwayat Muslim. Dan istimewanya, begitu jarang kita temui di zaman ini, waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu syar'i, mentauhidkan Allah, rajin berjamaah di masjid bagi laki-laki, meluangkan waktunya membaca Al-Quran, lisannya basah, senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, sejalan dengan uswatun hasanah. Dan dia adalah pemuda yang diharapkan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Teman-teman, perlu kita sadari, setiap dari kita itu punya masa lalu masing-masing. Tidak jarang kita temukan orang-orang memiliki atau memiliki keinginan yang tekad yang kuat untuk berhijrah, namun dikelilingi oleh manusia-manusia toksik yang beranggapan bahwa setiap orang-orang yang punya masa lalu kelam tidak boleh untuk berubah menjadi lebih baik. Ini perspektif yang salah, teman-teman. Pola pikir yang salah. Perspektif ini perlu kita perbaiki karena setiap kita itu berhak menentukan bagaimana kelak nanti kita ke depan. Memang jalan takdir itu sudah Allah tetapkan. Namun teman-teman ingat, tidak ada salahnya kita menjadi seorang hamba yang taat kepadanya. Tidak peduli mau seburuk apapun kamu masa lalu, tidak peduli mau seburuk apapun diri kita di masa lalu, Allah tetap selalu bersama kita. Mau sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan senantiasa mengampuni karena Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Maka saya mengajak pada teman-teman untuk teruslah bertobat, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah terima taubat kita sehingga kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh dan memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Yumkin ilawalan, syukran katsiran, barakallahu li wa lakum.
segini aja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Insyaallah bertemu lagi. Mohon maaf masih banyak kurang, banyak salahnya. Maaf lahir batin, saya Muhammad Septiadi, Al-Fakir Muhammad Septiadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kombu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Info Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2 Woman Kim Digi menyebut film dapat menjadi medium literasi digital bagi masyarakat. Film dinilai efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online dan juga pinjaman online. Pesan mengenai resiko judol dan pinjol dapat disampaikan melalui cerita yang mudah dipahami, di mana edukasi tersebut diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan digital. Pemahaman film menjadi salah satu cara juga untuk memperkuat literasi digital, di mana masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap dampak negatif judol dan juga pinjol. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Sargako menggelar 8 kejuaraan pacuan kuda Indonesia sepanjang tahun 2026. Ajang tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong perkembangan olahraga pacuan kuda nasional, di mana 8 kejuaraan dijadwalkan berlangsung di sejumlah daerah. Kompetisi juga diikuti oleh peserta dari berbagai wilayah dengan mempertandingkan sejumlah kelas pacuan. Informasi terakhir, Teman Pro 2, film The Odyssey berhasil menembus 10 juta penonton di Korea Selatan. Pencapaian tersebut menjadikan film ini menjadi salah satu tontonan populer di negara tersebut. Jumlah penonton juga terus bertambah sejak film tersebut dirilis di bioskop Korea Selatan. Antusiasme penonton menunjukkan tingginya minat terhadap film garapan Christopher Nolan tersebut. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 21 Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Good morning, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Naura di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2 yang pastinya bakalan nemenin kamu sampai jam 10 nanti tuh. Jadi untuk kamu yang pengen paginya ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu, boleh banget langsung aja request di 0816-110916 atau juga kalau kamu lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital, kamu bisa langsung aja komen di live chatnya teman Pro 2, nanti bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kamu. So teman Pro 2, pastinya kalau pagi-pagi aku juga udah nyiapin banyak banget info yang seru untuk kamu, yang pastinya juga insightful banget. Jadi pagi kamu tuh bakalan penuh dengan ragam informasi yang seru dan menarik teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: It's Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Refresh your daily update only on Spada di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

banget sama Proyo 2 yang lagu satu ini pastinya udah sering banget muncul ya di akun sosial media kamu. Setiap buka sosial media langsung kamu itu asik. Mana trennya tuh emang seru banget ya sama Proyo 2 make up. Terus make upnya tuh bukan make up yang biasa tapi yang centil gitu kan. Jadi emang kayak out of the box aja gitu dari make up-make up yang biasa kita kerjain gitu sama Proyo 2 ya. Tapi kayaknya belakang ini ya trennya udah mulai turun gitu sama Proyo 2 dan diganti sama tren-tren yang sebenarnya agak sedih ya. Sebenarnya bukan tren juga sih jatuhnya, tapi berita-berita yang pastinya sering banget bermunculan di sosial media kamu, yaitu emang keadaan ancaman dari debu vulkanik erupsi anak gunung Krakatau teman Proyo 2 ya. Pastinya sering banget juga muncul di timeline kamu karena sekarang Indonesia emang lagi enggak baik-baik aja teman Proyo 2 karena kondisi cuaca, kondisi lingkungan kita yang makin hari makin ada aja gitu ya kan. Sedih banget teman Proyo 2 ya. Semoga teman-teman kita yang terdampak bencana ini tuh bisa cepat-cepat pulih juga teman Proyo 2 ya. Dan memang dampak dari bencana dari erupsi anak gunung Krakatau ini juga gak cuman terdampak di wilayah itu aja teman Proyo 2, tapi juga sampai ke wilayah-wilayah tetangga gitu ya kan. Bahkan aku baca-baca tuh sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura gitu teman Proyo 2 ya. Apalagi ke daerah yang ada di Indonesia kayak di kota Palembang gitu teman Proyo 2 ya. Pastinya sampai hari ini juga berasa banget asap, kabut, debu gitu teman Proyo 2 ya, yang makin-makin ngeningkatin bahaya penyakit-penyakit yang bisa terkena ke anak-anak terutama teman Proyo 2. Maka dari itu pemerintah kota Palembang kemarin tuh resmi mengalihkan proses belajar mengajar tatap muka menjadi pelajaran jarak jauh atau PJJ bagi jenjang TK, SD hingga SMP teman Proyo 2. Dan langkah darurat ini emang diambil untuk menyikapi memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Dan selain itu juga mekanisme kebijakan tersebut itu tertuang dalam surat edaran Wali Kota Palembang nomor 33 yang dikeluarkan pada Selasa 8 Agustus kemarin ya teman Proyo 2. Jadi keputusan ini diambil usai koordinasi insentif bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh stakeholder terkait ya. Jadi emang udah direncanakan gitu teman Proyo 2. Bahkan Wali Kota Palembang juga Ratu Dewa menegaskan bahwa penerapan PJJ dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dari dampak buruk polusi dan ancaman penyakit saluran pernapasan. Dan meski belajar di rumah ya, kurikulum bakalan tetap berjalan normal di bawah pengawasan orang tua dan juga guru teman Proyo 2. Selain itu juga nih untuk MBG teman Proyo 2 ya, meskipun aktivitas sekolah tuh tidak dilakukan secara fisik, ini masih dipastikan tidak berhenti teman Proyo 2. Jadi skema penyalurannya bakalan disesuaikan juga biar gizi anak-anak tetap terpenuhi selama masa PJJ teman Proyo 2 ya. Jadi untuk kamu juga yang mungkin penasaran nih sama berita selengkapnya ya kan, kamu bisa banget mampir aja langsung ke laman resmi rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, udah masuk jam 6 lewat aja teman Pro 2, tepatnya 6 lewat 46 waktu Indonesia Barat. Yang pastinya ini jadi jam-jam sibuk biasanya di jalan ya. Pastinya kamu sekarang lagi OTW ke kantor atau juga OTW kampus ya teman Pro 2. Atau juga kamu yang lagi SMA yang gak dapet untuk pelajaran jarak jauh nih, juga lagi OTW ke sekolah gitu teman Pro 2 ya. Jadi emang biasanya jam-jam kayak gini jadi jam yang sibuk dan macet banget di jalan teman Pro 2. Tapi tenang aja, supaya kamu gak kena macet di jalan, aku pastinya bakalan ngasih tahu kamu nih pantauan CCTV di kota Palembang ya, gimana jalan di kota Palembang. Dan saat ini aku lagi memantau di CCTV kota Palembang, tepatnya di jalan Angkatan 45 teman Pro 2. Dan saat ini sebenarnya jalannya cukup ramai, tapi masih oke gitu teman Pro 2 ya, belum ada kemacetan di sini meskipun banyak banget ya kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melaju gitu teman Pro 2. Tapi kayaknya kalau kamu mau OTW lewat Angkatan 45 ini waktu yang tepat banget teman Pro 2. Biasanya nih kalau udah masuk jam 7 itu dia jam-jam macetnya banget. Jadi make sure kamu yang lagi di rumah lagi siap-siap ya kan. Mungkin lagi makan sarapan sambil nonton kartun. Waduh, ingat masa kecil ya teman Pro 2. Ini kayaknya waktu yang tepat untuk kamu sekarang pergi sebelum terkena macet ya teman Pro 2. Dan kalau aku lagi lihat juga di Angkatan 45 ini juga banyak banget juga yang masih ngelanggar lampu merah ya teman Pro 2. Walaupun masih sepi-sepi gini, masih semangat-semangatnya ngelanggar lampu merah nih. Aduh, no no no ya teman Pro 2. Jadi banyak banget aku lihat nih teman-teman di yang bawa kendaraan roda 2 dan roda 4 ini yang masuk ke Yellow Junction Box teman Pro 2 ya. Padahal ini kayaknya lampu merah lagi berlangsung gitu kan. Jangan teman Pro 2, takutnya bahaya banget gitu kan. Kalau kamu udah maju duluan tapi kamu udah di situ gitu teman Pro 2, takutnya dari daerah lain gitu yang lampunya hijau gak ngelihat kamu tiba-tiba ngebut gitu kan. Nah itu dia kejadian yang kita gak harapkan gitu teman Pro 2 ya. Jangan sampai ya teman Pro 2. Jadi make sure kamu yang di jalan tetap hati-hati ya teman Pro 2. Make sure juga kayak aku bilang tuh, patuhi rambu lalu lintas ya. Sesimpel ya, kalau lampu merah berhenti, kalau lampu hijau baru jalan gitu kan. Kalau kamu bawa kendaraan roda 2 jangan lupa pakai helmnya, dan roda 4 juga jangan lupa pakai seat belt, karena itu penting banget teman Pro 2. Kalau di jalan kita kan we never know apa yang bakalan terjadi gitu kan. Dan juga untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya teman Pro 2. Pastinya kan saat ini kabut asap juga masih masih berlangsung di kota Palembang ya. Dan indeks udaranya juga lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik aja. Jadi make sure juga kamu untuk tetap pakai masker ya pas lagi di jalan. Jangan lupa, gak usah ngebut-ngebutan juga, pelan-pelan aja. Yang penting sampai dengan selamat di tempat tujuan.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.